0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Romanos capítulo 3. Hachikek utri rutsil ri huna judío. Hachikek utri rutsil ri uqatom uwi ri ukowil. Waweri nimlahuban tahik parunuhel hastak. Chikechri eare arena beshuyari utsihri dios. We ek ohu hun chikechche shikik eshri kitzih. Weri la kuchupkuwa ri shuya utsihri dios chrech. Manhetahri. Rahaushik che saklah utsihri dios, ekonohel riguinak man saklah kitzihtah, hachari kubih ritzih.
2: Rech riat, atsuk pariatzih ya rech, kachakanik pariat batzih.
1: Kat ekut, riman kasuk iltri uch, arikuk utri usuk ilri dios. Hask uga kabichnari, la mansuk tari, ri dios aritakchi kuchai ruk ri royowar, ri inkinch awik hachahunguinak. Manjetari, Romal Rechche, Hasub Anikri, Riu Katbaltir Kobanari Dios Puwiri Wachuleu, Katekut, Weri Hosnutsihri, Shukutri Saklahutsihri Dios, Rechriu Kehil, Haskuche, Cheri in, Katesh Tsihpanui, Cheri in Hunach Makunel, On Hehas Retzalal Ubishik Gibir Enikar, La Rahaushik Cheri Ur, Rek Aban Ritzel, Arechk peri utzil, takalchikih ri ki katbaltzih. Katekuri, hasku kekak isbeh, lakukh chaganri, manjetah. Rumal rechche, kikutum cheri eah judío, eriah griego, konohel uhk ochu sherigmak. Jehasri tzibatalik.
2: Mankota hunche suk, mankota hunche utzk chomanik, mankota hunche kutsukuhri dios. Konohel kisach kip, konohel kiban riitzel, mankota hunche kuban riutzil, haye, mankota hun. Riupakekul hun nimalach mukobal rikak, kuban rihoos taktzig, ukail kumats rikochushe riupakichi. Riitzel taktzig, eriicham tak hastak wach, konohisach rikichi. Chiotswitak rikakan, chiokehik rikikel, kamikal, imebail, koparikibe. Manketam tari ube rinimala hutzil, rikibokoch, manim takil viri dios.
1: Katekuri, ri uketam rnoher riutzih ripishab. Weri, kubichikech ri eare, cheik ochu sheripishab. Arech, gzapitach rnohel chiach, yarech rnohel ri uachulew, ahmak chuach ri dios. Rumal rech, che mankotahun, che suk chuach ri are, che kakuunik kuban ripishab. Shuwi rumal ripishab ketamahu wachri makah. Katekut, kamikri, mang uhkot pari pishab. Riusuk ilri dios shukutrip, geri hacha tzibatalik pari pishab, eri ashalutzihri dios. Riusuk ilri dios, areri kohonek chrechri Jesus Cristo. Chikech konohelri eare, cheko kohonek. Rumal rech, che mangot halohoch chakashol. Konohel shemakunik, emankot ri uqihil ri dios kuk. Katekuri, ri eare kori suk il kuk. Rumal rech che shiatak chkech ri usipanik rumal rech ri kolotahem, che shperuk ri Cristo Jesús. Ri dios, shukutu che ri are tabal tokop chrech ri makah, rumal ri ukikel, erruk ri kohonik. Shrach shukutu suk il, rumal rech che shukban katbal tzih buwitak rimak rech oher tzih. Aretak chik opari ukochonik ri dios. Shrak shukut ri usuk il chikech ri winak, che erech wekamik ri. Arech, kas suk ri are, che kuyari suk il chech ri hun che kubih, che kukohon chech ri Jesus. Hawik owi ri utzil arech hun winak, kuya onim gril wirip, mankotak, la rumal hun pishap, la rumal ri uchakushik ri pishap, manjetak, shane rumal ri upishap ri kohonik. Rumal rech, riuk arek kachomach che suk riwinak rumal riu kohonik, eman rumal tak che kuban ripishab. Onri dios, shui dios chkech ri ea judío, eman dios ta chkech riman ea judío tak,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Chacán rico rechri ujukatri judá, ri rija ri David, ri are, kujaknari ribuj, eriwokup te cabal.
2: Categori, ri inshin wilo, chetak elpa unik y ajal, ri nimalachtem, y para nik y ajal, ri kejeb ek askoj, y para kinik y ajal, ri nimalachtak winak, junalachchir cheje has kaminak, o wokup ruka, y wokup wokoch, che earewa ri wokup rushlabal ri dios, che etakom parnohel ri wacholeo, kukama ri buh paririk y akap. Rituyul chori nimalachtem, aretachchi koriare chukami kribuj, ri ikeheb ek askoj, erihuinak kiheb enimalachtak winak, kikmeh kip chori wach uleu, chuwach ri alachchij. Chkihuchnal, kohun kohom ar pakuk, ehun kanalachpuak pahbal, chenohinak, chikok alach kunabal. Chi arewa rikechawem ruk ri dios, ri etioshlachtak winak. Ek kibisho hun kakalah bish.
1: Uts etakal chawech chekak anwe hun buh. Echeka ha kretak uti kabal. Rumal resh che shat kamisash eri at shalok ruk ri akikel si balak e winak ri dios. Winak rech ronohel kibantahik, ronohel chabal, ronohel si wantinimit, ronohel amak rech wachuleu. Eri at shabanch kechri eare chuwach ri kadios. Kun ahawibal kech chuchkahawi cheke ahawinik pubiri wachuleu.
2: Kategori, shinwilo ishintari kichabal, sibalah y angelip, pahun nimalah mulim ip, kisutim rih ri nimalah tem, riek askoh eri nimalah takwinak, ikok i rech sibalah iki, ikok miles rech miles, kikbihruk rahoh chiyah.
3: Rikaminakalah chih. Uts takal chrih chikuk amri chuk abalil, rik inomal, di nohibal, riko winem, ri uts alahwachar, rik ihil, eriteu chibal.
2: Kategori, ronohel ishbantah parikah parewachuleu, chusheru wechuleu y paripolou, ernohel riko parewachuleu, shintochi ruk rikoh chiah kikibih.
4: Chechriare, chek uyul chori ni malachtem. E chechri alachchih, ri teuchibal, ri utzalach wachah, ri ejil eri chokab, chubeqih chubesak.
2: Kategori, ri kejebe kaskoh kekbih.
1: Amen.
2: Eri nimalach takwinak kekak che mechlem, che shuklem che kichalanik. Apocalipsis capítulo 6. Kategori, shinwilo aretakchi ri alachchih, Shuhak rinabech kech ribukup ti kabal. Shinta o chirinabech kech ri keheb ek askoh. Chekurak uchi kehas hun uhanimbal rikuipa.
5: Tasahulok.
2: Shinkayik eshinwilo chek ohun sakkeh. Erihun chi ukehbem kohun uchab. Rukam hun ketakik retabali luhlom. Eshelik
6: chakanel
2: earech kutakeh china chakanik. Aretakchi shuhak riukap ti kabal, shintao chi riukap kaskoh hurakuchi.
5: Tasahulok.
2: Kategori, shpechi hunkeh chekiak he has rikak, rehunchi ukehbem, rukam ripishap, arech kresaho bikri ha maril, chure wachuleu, arech kikamisakip chkishol, kukam hunimalachich rechchoh. Aretakchi shuhak riurosh ti kabal, Shintao chirurosh kaskoh che kurakuchi.
5: Tasahulok.
2: Kategori shinwil hun kerkeh, rihunchi ukehbem, kohun pahbal paukab. Shintao heri he has hun chabal, shas pekinik yahil, rikiheb e kaskoh che kubir.
7: Hun pahbal triko kiachech hun denario, o ship pahbal salwat kiachech hun denario. Kategori, babani tel chech ri olio. Echech ribino.
2: Aretakchi shuhak riukah tikabal, shintao riuchabal riukah kaskoh.
1: Tasahulok.
2: Kategori shinwil hun rashroh keh, dehunche o kehbem,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rewinak si palak kikyaw ih ti ukutunik. Romalche ktihonik heri hacha hunachi chek o reklen emanjetak ehechari kitzi banelab. Mateo capítulo 8. Aretakchi kshuli ulok chori huyub si balak winak kikiternebeh bi riare. Katekuri kekepukuk ruk riare hunachi chetahan kikiri utsumal. Komeh rib chuwach ekubir chirech.
2: Ahaushel, wekawah at katkowinik wa kinachok chop ehriin.
1: Riare kulik riukap kuchapukuk riare ekubir chirech.
3: In kinwah chat chak chop ehok ma.
1: Katekuri chishak bi chok chok shkanakkan riutsumal. Eri Jesus kubir chirech.
3: Mkoma bihwi weri. Arehat hakutu awib chuwach richuchkahaw echat suhuk rihunta baltokob jehas shtakan kan ri Moises. Arechare hun utskut balch kwach ri eare.
1: Aretak chi okem kubom pari Kafarnaum kakibukok ruk reare kung kamalbe chikech okal sholtato chekubik chirech.
4: Ahaushel rinupatananinel kaminako bakil tutsulik choha esiblah kosyom golek.
1: Kubik riare chirech.
3: Kinbena cheukunashik.
1: Rikamalpe kubik chirech.
4: Mantakal tachuech arech katok pariwachoch. Shakruk huntzih chabih kutsirri rinupatananinel. Inche makota hunnim gaklem katekuri keintak rienuntakon. Kinbik chirech hun. Khat eriare kabek. Kinbik chirech hunchik chatpetok ekpetik. Ekimbir cherechinu takon chabanaweri ekubano.
1: Aretak chiri Jesus kutawet sihri kamayawek cherech ekubir chikech riwinak che kikiternebeh riare.
3: Kasih kimbir chiwech manuri komtari in pare Israel hunkohonik hehaswe hunkohonik ri. Heneri ri in kimbir chiwech che si balahek ike pena ulok pariral balqih e pari ukah balqih. Kategori kekik sokleh kibri cewa im rugri Abraham, Isaac, eri Jacob para rahibal rikah. Egori eral kwalri ahawibal kek yaku biri pari ekum cilari riok eh eri kucucem wareyah.
1: Kategori kubir cerec ri kamalpe.
3: Hat cmantahok cewech kehas ri akohonik.
1: Kategori pari hunkah balri utsik ri ahpataninel. Kok pari rechoch ri Simon ekril ri chichu uhi ri Simon chakahanak pari chat rumal chek ohun si palak ak chirih. Kuchapokok ri wakab ekel ubiri ak chirih. Kawalahek ekok chi upatanashik riare. Aretak chi kakahubi uwech ri ih kakamulok cherech riare si palak iwinak che eko eitzel kuk. Shakrul kuntzih ki ukiak ubi ri eitzel. Ekeokunah konohel ri eyawabib. Arech kasih kabantah ri utih ri Isaías ri kashal utih ri Dios.
5: Riare asyukam ri tukar lah kabakil isriqah ri tak kayabil.
1: Aretak chiri Jesus kri loche shaklawi sutim rih kumal riwinak. Katakanik arech kekash chakab chik chirech richo. Katekuri hunaktsib kekip kok ruk ekubik chirech.
6: Akhtih. Inkat internebeh shak pahawihek ol belkat bewine ariat.
1: Te Jesus kubir chirech.
3: Retakyak korik ol balki warbal. Richikop re uwakak kori takkisok. Ek uri ukohol yachi makota hawi ku oiba wiri ukholom.
1: Hunchik chikech ri eutikoshel kubir chirech.
7: Nabena chaya abechwech arech kin muku nakanok rinutat.
1: Katekut ri Jesus kubir chirech.
3: China ternebeh kategori chaya mechkechri ekem naqib kekimukri ekekam naqib.
1: Chanim kakan pari hun hukub ekik ternebeh ubiri e utihoshelab. Kategori chishakte chanim kubal katekhrib ri polo. Kokri uket pari hukub katekut warnak ri eare kekabukok rukche ukasushik ekik bih chirech.
8: Chuchu ha kolo ahau tahinko kamik!

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Rienim tatushka hawi, riachti penelab, el rihab takunak, kaperruk riare, kekpirchirich.
2: Hasruko winem kaban atweri, on hachin shiaou chawech weko winemri, arech kaban atweri.
1: Ri Jesús kubir tikech.
3: Ri in shuwi hun hasu wach kintachi wech. Chitzale hu wach. Kategori kim bih na chi wech hasru kovinem kin ban weri. Ri kasna kuban rishwan. La petinak chikah un petinak kugribinak. Chitzale hu bishik chwech.
1: Ri eare kekichomah weri. Chikibil kib.
2: We kakabih petinak chikah. Ri are kubih la. Sucheri ish. Man shishkohon tacherech riare, kateko tuwekakabih, petinak kugriwinak.
1: Kakishipih kip, chikiwach riwinak, rumal red cheriwinak, kikikohom, cherishwan, hun kashal utsir dios. Kakitsalehu wach riutsir jesus, herikikipih.
2: Riuh man ketamtah.
1: Eri jesus kubih chikiach.
3: Shokoheri in, man kimbih tachiwech, hasru kovinem kinman inweri.
0: Marcos capítulo 12.
1: Kube hun si hobelil chikech.
3: Hunachi, kusukuma hun ruleu, kukoh pa hun tapia, kuham hun yitz yabal uwa e kuyak hun kakte. Kateguri kuyapa kahik chikech enikah achakib, ekbe ubinah. Aretok kurikari ukihil kutakubi hun akpataninel kuk ri ah chikib. Arech kukama ulok kuk. Panikah chrech riuwach riuleu. Katekut, ri eare kikchapo, kikchayo. Hamalikukab kikhach ubiri are. Kutakshi bihumul hun ahpataninel chik. Shokuhe kikchayo riare pari uholom, esibalah kiketsalah huwach. Kutaku bihun chik, riare kikamisah. Shokuhe heri kikmanch kech sibalah hekia chik. Kikichay nikah, kikikamisah nikah chik. Kanahna hun ruk yare, ariri loklah uk ohol. Kutaku bich kech e kuchomah. Ningwa kikilwi wen uk ohol. Katekut ri nikah ach chikib ri, kikikbih chikibil kib. Are, arewari ech banel. Heka kamisah. Kateguri, uhri kikichbeh nari rechbal. Kikchapori are, kikikamisah, ikikyak ulok ri are pari uleu. Sukuman nari ri rahaw ri uleu. Penari eke ukamisah nari ri achakib ekuyanari ri uleu chikech enikachik. Laman isikim tari tsih tziptalikri ri abah cheshkikyak ubi ri achakib are okinak chirahawal ha. Weri are ri ahawshel shmanuwik esi balah utz mayibal chuwach ri kawokoch.
1: Kekah kakichap ri are katekuri kikishibih kib chikech riwinak ri are utuchobik kakipano. Cheri hun si hobelil, shubih rumal kechri are, kakiyakanok ekiel ubik. Kekitakubir rukri are, eha hun fariseo, eha hun eah erodiano, arech kikamih hun utzihri are, kiopanik ekikibih cherech.
4: Ahtih, riuch ketam cheri at suk alahwinak, e makashibir taweb rumal hun winak, mankawil tarikikowinem riwinak. Arekut, kat tihundik pari kastig uberi dios. La yatalik on mayataltak kakatoh rial kawal chrech ri cesar. La kakatoho on makakatohtak.
1: Katek ut riare retamjik kep kipalak ri engare kubir chikech.
3: Suche shisukuma hun kambal chwech. Chikama ulok hun puak denario chwech. Arech kinwil na.
1: Kakikam ulok kun denario chrech. Eriare kubir chikech.
3: Hachin rech vejun wachbal ri, eri tzik tziptalik.
1: Kikbich rech.
4: Rech ri César.
1: Chishak bi ri Jesús kubich chikech.
3: Ri rech ri César, chiyama chrech ri César. Ri rech ri Dios, chiyama chrech ri Dios.
1: Esit balak kasach kikush chrech ri are. Shak bi kpe ulog, enikak saduseo, wewinak ri. Kikbih, jemakot hun kakastak chinulo.

0: kush emi bih katatri abraham chimich chiwech chiruk wetak abakhri ridiosk kunik ke uban nik akh ukholri abraham kamikri rikek ochik puiri urab ritakche runhelche cheman kuwachik ta khun utstaqwach kchoita hikna katekuri kiyaqtakhnari pari aq
1: esibalakh eki winaq kiktachrech
2: surra khawshik qabanna
1: ri are kubichkech
0: riko kebratsiaq chukhacha khun rukri mankotaratsiaq chukhukheri chubana rikowa
1: shakhukhe kepe erkhunta qiaqtoq nelpaq arechri are kuban kiqasna ekikbichrech
3: akhtir surra khawshik qabanna
1: ri are kubichkech
0: mitawi khun khaswach cherimantom tachiwech
1: shakhukhek kita khukhunta qesholtato
4: Eri ugh, sura khawashik qabanna?
1: Riare kubichkech.
0: Komito ikhbaru kanal, mi kohotsik chetsikhtar, mi wakhnik akh itokhbalchik.
1: Rumalche rivinak, ri eyenel kichomak pakanima. Wene rishwan areri Kristo, rishwan kubichkech.
0: Riin kimban khun khasna rukha. Petina kulok khun chenim chinach nuwach riin. Eriin, mantakal tachwikh. Chikinturi ushakab. Riare kubana riqasna ruk ritiosh lakhushlabshel e ruk riqaq. Pariungab riare kori osibal arech kusu ukolbal. E kukoh ritriko pariukuha e kuproh narikim pahun aq chemang chubtah.
1: E ruk sibalak nikah tzikchik kuyao bishik ri utzalak tzik. Riare kuyah ri Herodes ri Ahawinel. Rumal rech ri Herodias cheri shokil ri Rachalal. Shakukhe rumal ritzel takbanok ubanom. Eri Herodes kuban khunitzelchik kukoh rishwan pache. Are takchi konohe ribinak kuban kiqasna. Shakukhe ashban uqasna ari Jesus. Eri are arechi takhin kchawruk ri Dios kukhaq ribrikaj. Katekuri ritioshlak ushlapshel kikaj puwi eri are jekhas khun palomash. Katekuri khun chabal kelulokchi parikaj.
5: Riat atnu kohol. Ri'in kamikri shatingwal kualaj.
1: Ri Jesus are takchi kumaji jube. Ri are kohu winak lajuj ujunap. Ek kichomaj ri winak. Che ri are ukohol ri Jose, ukohol ri Eli. Ukohol ri Matat, ukohol ri Levi, ukohol ri Melki, ukohol ri Hanai, ukohol ri Jose, ukohol ri Matatías, ukohol ri Amos, ukohol ri Naum, ukohol ri Esli. Ukohol ri Nangai, ukohol ri Maas, ukohol ri Matatías, ukohol ri Semein, ukohol ri Josek, ukohol ri Jodá, ukohol ri Juanán, ukohol ri Reza, ukohol ri Zorobabel, ukohol ri Salatiel, ukohol ri Neri, ukohol ri Melki, ukohol ri Abdi, ukohol ri Kosam, ukohol ri Elmadán, ukohol ri Er, ukohol ri Jesús, ukohol ri Eliezer, ukohol ri Jorim, ukohol ri Matat, ukohol ri Leví, ukohol ri Simeón, ukohol ri Judá, ukohol ri José, ukohol ri Jonam, ukohol ri Eliakim, ukohol ri Melia, ukohol ri Mena, ukohol ri Matatá, ukohol ri Natán, ukohol ri David, ukohol ri Jesé, ukohol ri Obed, ukohol ri Boz, ukohol ri Salá, ukohol ri Nazón, ukohol ri Aminadab, ukohol ri Admin, ukohol ri Arni, ukohol ri Esrom, ukohol ri Fares, ukohol ri Judá, ukohol ri Jacob, ukohol ri Isaac, ukohol ri Abraham, ukohol ri Tará, ukohol ri Nahor, ukohol ri Serug, ukohol ri Ragaú, ukohol ri Falek, ukohol ri Eber, ukohol ri Salá, ukohol ri Cainam, ukohol ri Arfashat, ukohol ri Sem, ukohol ri Noé, ukohol ri Lamec, ukohol ri Matusalem, ukohol ri Enoch, ukohol ri Jared, ukohol ri Malelel, ukohol ri Cainam, ukohol ri Enos, ukohol ri Set, ukohol ri Adam, ukohol ri Dios. Lucas capítulo 4. Ri Jesús nojinak chrech ri tioshlach ushlabashel. Katsale holochchi pari Jordán, eri ushlabshel kukamu bikuberiare pari tzinalikuleu. pakawinak ikhritzel kutak chikri are chemakaj. Mankawa atak pari e pariuk isbalir ritak ikhri ri are knumik. Katekori ritzel kubik chrech.
6: Weat atu kohol di Dios. Chabik ba chewe abakri kohal kashranua.
1: Ri Jesus kubik chech.
4: Tzibatalik, manshakta shuwi rugri wak ksiri winak.
1: Ri etzel kukamu biri are, e kukut chuwach ronohe ritak rahawi bal rech ri wachuleu. Katekuri kubik chrech.
6: Kinyana chawech ronohe ri okovinem. Eri okinoman witak rahawi bal ri. Roman rech te ya om chwech, e kinyat chwech li kwach in. Ri at, wekina echin lahi in, ronohe awech.
1: Ri Jesus kubik chrech.
4: Tzibatalik. Chap ihlah ri ahawshel ri adios e shak shiwi ri are kap ihilah na.
1: Kuk amu bi ri are pari Jerusalem, krak anisah ri are puberi ushotal ri nim rachoch ri dios e kubik chrech.
6: Weri at adu kohol ri dios, chak ya kao bi awit ikim. Rumal che tse batali, ktakan na chkech ri evangel erech are, arech katki kol ri at. Шакуха повери кикап катки кому бери ад. А речь лава кан маку пачких тарип чувач так лябах.
1: Катек ури ри Хесус кубих чреч.
4: Мим канок, ма такчи ишемак ри ахаушел ри адиос.
1: Аре такчи ри цел, шукис ри цел так маках, кнахарик чреч ри аре, чикате пахун уцк ихчик. Ri Jesus ktsalejo loj pari Galilea, rugri uchok abri uxlapxel. Kbe utzijol ri are parnoher ri uleu chila. Ri are ktijon patak rachoch ri Dios, katekuri ri winak nim kikir bi are. Kbe pari Nazara, jawiri kiyenak ubiwi, jachari nakatal chrechkok pari rachoch ri Dios pak ik sábado, ekualajik arech kusikir ri uabuj. Kia ri uabuj ri Isaías chrech, Kusol ribuj e kurriqori jawi tziptalik wiweri.
4: Rirush labashel ri ahawshel kopa nubi ri in. Rumale che shinuhyonsak ri in arech kin kamulok ri utzalak tzik chkech ri eme baib. Inu takom ri in arech kin biek chkech ri kopa che, che ke totahik e chkech ri emoy che ke kohik kak takkiwak och. Arech ke in toki wach ri eshukulbem. Arech kin yaw bishik junto qob isabal wach hunab rech ri ahawshel.
1: Katekuri, kubotori buj, kuyach rech ri pataninel ek tuyik. Konohel ri winak che ek opari rachoch ri dios, benak kiwok och chrech ri are, katekuri kubik chkech.
4: Kamikri ishmantajik wetzikri.
1: Konohel ri winak uz utzikoshik kiban ri are, ek kimayik ri utzik kel ulog puchi. Che no hinak che toko katek uri kikbih.
5: La mangare tawa ri ukohol ri Jose?
1: Ri are kubih.
4: Kasih neri, kibih na la chwech. Ah kunanel chakuna hawib. Ronohel ri hastak che bim chke che shaban pa Kafarnaum, shokuhe chaban na ba pari atinamit.
1: E kubih chkech.
4: Kasih kimbih chiwech, hun kashalutzih ri Dios man usta ukulashik kban pari utinamit. Genak ut, qasih kim bichiwech, ekosi balak e malkanib ishoqi pari Israel patakri uqihil ri Elias. Aretakchi oshib hunab ruk wakib ik, shuts apihrib rikaj, e hunni malakwi ikhal shkohi pari tinamit. Eri Elias, mankota hun shtaku biruk, shuwiru hun malkan chichu rech ri sarepta pari rulew ri Sidon. Si balak e yawabib tahin kakir ki tzumal eko pari Israel, Patakriuk ikhrech ri Eliseo, e mankota hun shkunash chikishol. Shuwik utri na amang ri Aksirio.
1: Aretakchi ri winak kikita witzikri, konohel ri eko pari rachoch ri Dios, si balak kpe koyowal. Katekuri, ke walajik, e kikichikmig ri are tzanhach ri tinamit. Jawik obi hunzuan, arech kikkeak ubi ri are. Katekuri, ri are kakashu bi chikishol, kbek. Ri are kshuli pari Kafarnaum junti namit rech ri Galilea e kutijog ri winak patak ri qih sábado. Katekuri, kikimayig ri utzik rumal rech chek chaw ruk kovinem. Pari rachoch ri Dios kohuna chiche kohunitzel oshlabal chrech katek uri kurakakehuchi.
6: Suko Jesus atar Nazaret! Lashat petik arechka kistich pakwir uch! Rein wetam at hachini at! At hitjoshlach abantachik atrech ri Dios!
1: Ri Jesus kuyahyatech riare.
4: Matchauchik chatelu lokruk riare.
1: Ri itzel kukiak riare panikachkech, ekelu lokruk riare, emankota hun kash kubanchrech. Si balak kishibir kip konohel, ekikbirch kiwach.
3: Suwawe tzihri, katakanchkech itzel takushlabal, ruk kowinem, eruk chukap. Katekuri kebelu lok.
1: Katekuri kbeo tzihol paronohel tak ukolbal riuleu chila. Arechi kelulok pari rachochri Dios, kok pari rachochri Simón, richichu ujiri Simón, kohun si balak akchrih, ekech a puviriare, arech krilkanok. Kulukubari puviriare, kuyagri ni malak ak, katekuri aninak kel rik akchrih. Ri are kualahik, eke upatanik ri eare. Aretakchik kak huwachrik ik, konohel ri eko ya wabib kuk, rikok itak oshomal kuk, ke kikamu bich rech riare, ri are kuyari oka pakiwich ki hojunal eki ukunak. Kuk si balak eki winak, shelu bich etakitzel, kikirakakek kchi tekuri kikbik.
6: Atri atu kohol ri Dios!
1: Katekuri ri are ke uyaho, kukatek rikitzik arech man kech autak, rumalche ketam che riare are ri Cristo. Aretak ksakar uachuleu, Kelubik ekbe parit inalik uleu. Sibalak ewinak ke kitsukuh riare. E arechi kikriko, kikah kikikatek arech manke uyat kanok. Katekuri riare kubik chikech.
4: Shokohe pataknik ahti namit chik, kinwah kinbihri utzlaktsik rech rira hayubal ri Dios. Rumal che arewa ri rumal intakomulok.
1: Katekuri kuyao bishik ri utzik ri Dios, paritak rachoch ri Dios pa Judea. Lucas capítulo 5. Riare kochuchiri cho Genezaret, katekuri ribinak ekochunaka riare, arech kiktari utsihri Dios. Katekuri, krilkep alachtak hukuk, chek ochuchiri cho, ri eachapal takker, ekahinak etahink kichahri takkikat. Kakan pahunchkech wehokubri, parirech ri Simón, kutach rech riare, chek kip chiapan hubik cheri uleu, Tuyululok, katekuri, chi pari hukub, ke utihok riwunak. Aretak chi kukis riutzik, kubik chrech ri Simón.
4: Hatubik palecho hawi na hupam e chikiakari takikat.
1: Kubik ri Simón chrech.
7: Ahtik, shukchakon hunakab, katekuri, mangkota hunkar shkachapo. Rumal riatzik riat, riin kinkiak narikat.
1: Herik kibano, ekikchapo si balak ekitakkar. Katekuri kurakih rib rikat. Kekisikih apan rianikahchik che eko parihun hukupchik. Arech kepekuk che ketoik. Kepetik esibalak kinohisah rikep hukup che shak makol khutkhub ubi paricho. Risimón Pedro arechi krilo hupalik tzak chotak rikan ri Jesús ekubih.
7: Hatnak shnuach riin akhawshel. Riin inhunak makunel winak.
1: Kushibih rib deare. Shokuhe konohel ri ekoruk, rumal rech nohinak rikat cheriker, e shokuhe ri Santiago erishuan, che eukohol ri Zebedeo, che ekoruk ri Simón. Katekuri ri Jesús kubik chrech ri Simón.
4: Mashibi hawib, chikamikri ke achapna ewinak.
1: Ketzalech patak ri hukub chorioleu, katekuri ronohel ri hastak kiyakanok ek keternabeh riare. E are takchi ri are kopa juntinamit, kohuna chiche ronoher ri utzumal tajenk kayik. Arechi kril ri Jesús, kumehbari watch chori oleu, kchabruk ri are kubir chech.
5: Ahaushel, wekawah katkuwinik kinakunah riin.
1: Ri are kulik ri ukab, kuchap ri are e kubir chrech.
4: Riin kinwah, chatkun tahok ba.
1: Katekuri shakbi shsa chubiri yabil chrech ri utzumal. Ktakan ri are chrech, Cheman kota hun kubih wiwe hun khas uwachri katek ut kutsakatisak.
4: Khat, hak utu awib chkechri chuchka hawib echa suhu rihun tabaltoqob rumal rechweri. Khe khas shtakan di Moises arech hun utskutbal chkech.
1: Si balak kebe china utsihol riare, e si balak eki unak kepe che utatbeshik ri utsih riare, arech ke kunatak chetak ri kiyabil. Katek ut, ri arek be paritsinalik ulew hawi kuban ri uchabal ruk ri Dios. Pahun ik chek tihonik, et uyul nikak e fariseo, e nikak e aktihab, chrech ri pishab, che pitinak ulog paronohel tak tinamit rech ri Galilea, ri Judea, e ri Jerusalem, e ri uchok abri a hawshel kubano chek kunanik. Katek uri, e keboshib achihab, kikamom ulog chohun lakchat, hun kaminak obakilachi. Ek kitsukuk has rokisashik riare kikbano, arech kikiachu watch riare. Rumal reshche mankirik tak hawihe kokisak ubibriare. Kumal risibalak winak ekolik, keak anpubiri ushotalha, kikikasak ulok riare ruk ruchat, chuwach ri Jesus. Kril ri Jesus rikikohonik kubik.
4: Achi, reheta kamak ksachitahik.
1: Ri eaktibab eri e fariseo kikichomak.
8: Hachink uawe are, che kubik itzel takzik chech ri Dios? ¿Hachin que cohen che usachik rejetak makaj we manshu iri Dios?
1: Ri Jesús retam le kichomapal e kubir chikech.
4: Suche jehua kichomaj pari iwanima, suri man kashtu bishik, ksachtag riamak, onchatuali hok echat minok, arechki wetamak cheri ukohol riachi, kcohen che usachik ri makaj chuwachuleu, kintakan chawech, chatuali hok, chak ama ukok le achat echat chori awachoch.
1: Shakbi ikwalah ubich kiwach riare, ekukamu biri uchat kbe pari rachoch inim kril wiri Dios. Konoher kikimayig uwach wehastakri, ek kik ikhilah ri Dios, enohinakche shibirikil kikbih.
9: Kamikrish kil nika hastakche kashu kohek.
1: Arechi koko weri, kelulok ekril hun achtok inel puak, che leviri ubi. Toyul chuwach ri umeshan rech tokbal alkabal e kubih chrech.
4: China terne behri in.
1: Ri are kuya kanok ronohel ri hastak, kualahik e katere chrih riare. Ri levi pari rachoch kusuhah che riare hunni malah ulanik. Si balah ek iwinak che e ahtok innel puak, e enik ah winak chik che ek okuk chori mesha. Ri e fariseo e ri kachtzib riare, que wishwitik chkechri eutihoshelab ekikbih.
9: Suche kishwaik ekikumuk ri amaha, kuk leak tok inel puak, eleak makip takachihab.
1: Ri Jesus kubih chkech.
4: Ri ustakwinak man rahawshik ta akunanel chkech, are rahawshik chkech ri eyawabib. Ri inma inpetinak ta chikisik ishik, chehun keshokib chkech ri esuk winak. Inpetinak chrech kisik ishik ri ahmaki winak. Arech, kikkeshkib.
1: Katek uri, ri eare kikbichrech. Ri eutihoshelab rishuan sibalah amak el kemewahik ekech avruk ri Dios. Ejunam kuk ri kitihoshelab ri e fariseo. Ek uwe atihoshelab atri kewaik eke kumun chrech ri amaha. Ri Jesus kubichkech.
4: La kishkowin is chekibano kemewahik ri erachil rich abala che isikim parikulanem. Aretak chi rich abalak o kuk, kipenak utri nik ahtak ik chi rich abalak kesa shubiri kuk, arechi kuri keme wahik pataknik ikhri.
1: Kubi khun tichob elil chkech.
4: Mankota khun winak chi kukupi khun chakab kak atsiak arech kukok chi khun kail atsiak chik, we kukupi rik ak tseltakri rik ak atsiak. Eri khun chakab kail man kukulak tari rich akab kak. Mankota hun winak kukoh rikak amaha panikak el taktsum kolbal rech. Rikak amaha kuraki hubiri ritsum. Ktish biri ri amaha ek tekta bikri rikhe taktsum. Rikak amaha kolri pakak taktsum. Mankota hun winak che are takchish kumutak rumal ri oher amaha krakchi apanok rikak vino. Rumal reche are kubihnak uri. Shasari wi uts ri oher amaha.
1: Lucas capítulo 6. pajunqir sábado be paritikombal triko eri utijoshelap kikichupu kikipocho ekkitijo ritriko katekuri ejojunch kechri efariseo kikbij
4: suche kiban hunja suwach cheman yataltak kban pari sábado
1: pe Jesús kubij chkech
10: la man isikim tarejastak cheshuban ri David aretakchi ishnumikri are shokunje ishnumikri erachil Hasri rokik para chochri Dios shubano, shukam kokri kashlangwa reshri tamal tokop, shutihri are eshuyach kechri erach il, we kashlangwari, cheshiwiri echushka hawib, kuya okiktiho.
1: Kubich kech.
10: Riukohol riachi are rahauri sábado.
1: Pajun sábado chik, kok pajun rachochri Dios ektihonik, kochila huna chiche kaminakayokap. Ri eachtibanelab eri e fariseo, kikakalem wek kunanna pari sábado. Arech kikiban katochtzik puwiri are. Ri are retam rikechomabal, kubich rech riachiche kaminak riokab.
10: Chatwali hok, chattak alpanik ah.
1: Ri are kualahik ek tak ik, ri Jesús kubich kech.
10: Ri in kintachi wech, la ya talik pari sábado chek banik riutzil, chuwech ri etzalal. Chek kolik hunk aslemal chugachrik kis tzik pubi.
1: Katekorik kai pakiwi konoheri eare ekubik chech.
10: Chalik ale akab.
1: Ri are jeri kubano ekutsirik riokab. Katekori ri eare ek anarinak cheko yowal. Ek kichomak chkisho ri hastak chek kiban na chrech ri Jesús. Patak wik igri ri are ekbe parihoyub arech kchawruk ri Dios. Eronoher junakab kchabruk ri Dios. Arechik sakarik, keusikiri eutihoshelab, katekuri, keucha kaplahuch kishori ere. Ekerushisar etakonelab ri ere. Ri Simón, chekuko ubi abaj, ri Rachalal Atrish, ri Santiago, ri Juan, ri Felipe, ri Bartolomé, ri Atei, ri Mash, ri Santiago ukohol ri Alfeo. Ri Simón che okisam ubi celotes, ri Judas ukohol ri Santiago, ri Judas Iscariote, ri Khachouna ri Jesús. Kshuli ulok kuk ektak ibubi jun takak kolbal, ekosi balak ek iwinak che eutihoshelab, esi balak winak rech ri Judea, rech ri Jerusalem, rech ri Tiro, erech ri Sidón. Ri eare epetinak che utatabeshik ri utzig, ech rech ke kunashik chrech tak ri kiabil. Que kunatajik riko itzeltak uxlabal kuk, konohel risibalak winak kak kichap riare, rumal chekel hun chokab ruk cheke ukunak riare. Riare kualisah ri wokoch pakiwi ri utihoshelab ekubih.
10: Utsi wech ri ish ishme baib. Iwech ri ish ri rahaybal ri Dios. Utsi wech ri ish ri kishnumik kamikri, rumal che sibalak kishwa anari. Utsi wech ri ish. Rikisho ik kamikri, rumalche kishahatik nari. Utsi wechri ish, aretakchi riwinakik chomahi tsel chivih. Aretakchi kishkik yaku biri ish. Aretakchi kbishri tsel taktsih piwi. Ek bishokche itsel ribi, rumal rechri ukohol riachi. Chishkikot mapawek ihri, echis shakpanok rumal kikotemal. Ritoh bali wech si balahnim ri ehela chikah. Herinakut. Shkiban ri inani tat chkechri ek ashal takutsih ri Dios. Katek ut, kashi wech ri ish inomak takwinak rumal rech shesh amtah ri tohbali wech. Kashi wech ri ish nohinak kamik, rumal che kishnum nari. Kashi wech ri ish khahat kamik, rumal che kish bison na ikishok nari. Kashi wech ri ish aretakchi ikonohel ri winak uts itzihoshik ikmano. Herinak ut shkiban ri inani tat chkechri man tzikhtah ek ashel utzihri Dios. Ri in kimbih chivech, cheri kini tatabeh, che ilogok ehri eyuk ulel, chibanari utzil chkechri kachkatik ikna chivech. Chishtevchun chkechri kishkik yaqsakari sahri ish. Chishchavruk ri Dios arech kuban ri utzil chkech ri itzel itzihoshik ikmano. Chechri hun che katuchay che hun utzaltmala palah, Chayari hun utzaltmala palachik chrech. Rihunche kutokih riaku, chayari awatsiak chech. Rihunche kuta hun hasuwat shawech, chayaba chrech. Rihunche kukamu bihun hasawech, mataba chrech riare. rihastak chekiwak chekikban riwinak chiwech shokohe chibana bari ish chkech ri eare. Weki lokok ehri kishki lokok ehri ish su tzil chiwech ri ish shokohe ri ahmakib keki lokok ehri ke e lokok enik ri eare. Weki ban ri utzil chkech ri kikban ri utzil chiwech ri ish su ri utzil chiwech ri ish shokohe ri ahmakib heri kikbano. Weki ka junjasu wach chkech ri kiweyeh chekikiachi na junjasu wach chiwech su utz chiwech ri ish shokohe ri ahmakib kikka junjasu wach chkech ri ahmakib arech kia junjasu wach chik chkech. Heri ba chi lokok ehri e ukulel chi manari utzil chi kaha ubiri ihastak iwech kategori miweyeh junjasu wach chik pa ukashel ni mutoh malil ukashel kategori kishushik ishukohol rini malahu bantahik rumal recheriare utzkugri e itzel takwinak chelme ikuish chkech ribinak jeha chake lukuish ri atat chkech ribinak mi man katoxih pakiwiri winak kategori man kbantak atoxih ri piwiri ish mi katexih pakiwiri winak kategori man katexta tzihri piwiri ish chishkuyonok chkech ribinak kategori kishkuitahnari ri ish Chiyaba junjasu wach, kategori kiatahri chivech. Junnim etabal, jun atim etabal utohik. Kiatahna chivech patakri isutri ish. Rumalche rugri etabal che kishetanik, ri ish rugri kishetashik nari ish.
1: Kubi jun tzihobelil chik chikech.
10: Lakkovin jun moi kukamu be jun moi chik, la manketzak lo ekepa junjul, ritihoshel manareta nim chuwach ritrahtik. Ri utz tihoshel qasheri kolik hasri rakhtig. Suche kavil rik impari wo ochri awachalal, teguri man kavil taritem ko pari awo ochri ad, hasche kabig chrechri awachalal, wachalal, chaya alak chwechkin wesah rik impari awo och, kategori ri ad man kavil taritem ko pari awo och, itzel, keb apalak, na becha wesah ritem pa awo ochri ad. Kategori katkuvin ri che resashik rik im ko pari uvo ochri awachalal. Mankota hun utz che kuya itzel takuwach, ishokuhe mankota hun itzel che che kuya utz takuwach. Ronohel che eta matal uwach pari uwach. Mankchupta wikosh chuwach rik ish. Shokuhe mankchupta uwach chuwach rik ish. Ri utz achi pari utz ranima kresahu lokri utzil. Teguri ri itzel achi pari itzel ranima kresahu lokri etzelal. Rumal rech ri nohinak ri ranima chrech, areri kutzihoh ri uchi. Suche kishik inchwech, ahawshel ahawshel, kategori mankibanta ri hastak chekinbih, ronohel rikpewuk ri in ekutari nutzih kategori kukaslemah, kinkutnachi wach hachin chuhala ubik, heri has hunachi cheshuyak hunha, sibalakna hupam shukoto, teguri shukoh ri ushe puwi abah. Shpehuni malaha puwiri hari. Kategori man shukasah tari hari. Rumalche utz utz akik banom. Rihunche shuto. Kategori man kukasle mahtag. Heri hachahu na chiche shuyak rachoch puwiri ulew. Mankota ushe shukoto. Rini malaha shpe puwi. Kategori shukolih bik eshkiz tzih puwi behari.
1: Lucas capítulo 7. Arechi kukisu bihik chkech riwinak wehetak tzihri, ko kubi pari kafarnaum. Kohun kamalbe chkech okal sholtato chila, che kohun upataninel sibalak wayab kolik, ewe upataninel ri sibalak lok chuwoch riare. Heri nakut, utomu tzihol ri Jesus, shahek uri ke utak ubi ruk riare enikak enim takwinak kech ria judio. Arech kebech abruk, e arech kpetik, Che ukolik ri upataninel. Kepetik eke opan ruk ri Jesus esibalaj kitato qop chrech riare kikbih chrech.
11: Riare utzalaj winak taqil chrech kaban weto qop chrech ri. Riare kulo qoqeh ri qatinamit are riare shuyek ri rachoch ri Dios.
1: Ri Jesus kbe ubi kuk eare takchi naqachik kowi chrech ri rachoch Rikamal be ke utak bi enikah rachil arech kek bih chrech.
12: Aha ushel, macho harisa hawip, romal reche mantakal tachwih katok pari uchoch. Romal kuwa, shinchomach che man ustawa, che katin kuluri at. Katekut che takabu ulok hunatsih, Eus che wachri rinupata ninel. Rin che mankota honim wakalen, kategori ke intak rinutakon. Kimbir cherech hun, hatubiri at ek kabek. Kimbir cherech hun chik, chat petok ek kapetik. Echerech rinupata ninel, chabanawari ekubano.
1: Aretachi kutari Jesus huetzihri, kumayu wachri are ekubirch kechri winak che ek oruk.
10: Kimbirchi wech. Che pare Israel manuri qomta hun kohonik hewa hachawe hun kohonik ri.
1: Aretachi shetzalig ri eutakon ri kamalbecho ha, si balach os chiwoch ri pataninel shulkirika. Kebepa hun tinamit ubi naim, ri eutehoshela esi balach ekiwinak ebenak ubiruk. Aretachi kochik nakache ri rokbar ri tinamit, kabomulok hun kaminak che umukik. Chare shubi utikel ral hun melkani shok, era chilbam ubik, kumal esibalah winak rech ritinamit. Arechi kriri ahaushel riare, kelukush trech ri shok, katekuri kubik trech.
10: Matok ik.
1: Kbeu kochunakah rikasha, ekuchapo. Riachihab chekitelem rikasha, ketak ik, riare kubik.
10: Kohola la, chawich atkim ihwi, chatwali hok.
1: Rikaminak. Kualajik ekumajik tzig, ri Jesús kuhachukok chrech riunan, konoher kikishbih kip, ni mukijil kikiari Dios ekikbih.
9: Juni malakashalu tzig ri Dios kokuk, eri Dios korruk riutinamit.
1: Huetzig ri ishbeo tzigoshik pari Judea, epatak ri nakaj amakchik, che nakaj kobi. Ri eutihoshela brishwan, kikambi ubishik chrech riare, Ronoher rewahastakri, rishwan keusikih ekep chkechri utehoshelab, katekuri keutakubiri are, arechkikbih chrechri ahaushel.
12: Latri rikpetik onkkiyah nahunchik?
1: Arechi keopan rukri are, kikbih chrech.
2: Rishwan ahkasalha, shuhutakulokri uch, arechkulkabih chawech, latri rikpetik onkkiyah chinahunchik.
1: Parihumulri keukunah ekiya wabib, Ewinak cheko itzer uslabal kuk, ekuya kak kiwokoch ekimoyib, ekubir chkech.
10: Hish, hibir chrech rishwan rihastak cheshibilo eshito. Ri emoyib kok ak kiwokoch, ri etak mayib kebinik. Kekunatahik ri winak chetahin kar eikitumal. Ri esor kak kishikin chik. Ri ekaminakib kewalahik eri utsalahtsih kia ubishik chkech ri emebaib. Esi balak utz rech riwinak che man ktsakta wumal riin.
1: Aretak chi riachehab che eutakomulok rishwan che elu biruk. Kubik chkech riwinak.
10: Has shishelu lok che rilik parit inalikulew. Lahun aksi lobisam rumali kyakik. Has shishelu lok che rilik. Lahun achi che ukohom helik takratsyak. Manhetari. Riko ustak katsyak ikori pa utz ni mak takha. Hachin ko chishelu lok cherilik, lahun kashelu tzihri Dios. Herinak ut, riin kimbih chiwech, nim china chuwach hun kashalu tzihri Dios. Areri riare che tzibam chirich, riin nutakomu bikri nutihoshel chawach at, arech kusuk umah riabe chawach. Riin kimbih chiwech, chkishol ri ekal ri ishoqi makota hun che nim chuwach rishwan. Katek ut, Hachin rinitz pari rahaibal Dios arenim chinari chuwach riare.
1: Konohel riwinak che shkitari utzig, shakohere eaktok inel pak, shkikam uqam rikikomalak katok utzig ri Dios. Shkikam rikasna ruk rishwan. Katekut, ri efariseo eriketam ripishab cheman shkikam ta rikasna ruk rishwan, shketzalah ri ochomabal ri Dios pakiwiri eare.
10: Hachin rukin hunamatisah wiri in, webinak rech wehun mayil iksakri. Hachin che uhala ubiri eare. Ri eare che uhula ubiri eak alam che et uyul parik ayibal, kikirakakeh kichi chikwach ekikbih chikbilkib. Shka ohomah risu chivech eman shishokhov tak. Shka bishokhun bish rech okeh chivech eman shishok tak. Rumal rech petinak ulok rishwan ah kasalha. Mankutih tari kashlangwa e mankukumuh tari amaha. Kategori kibih, ko itzel ushlabal ruk. petinak ri ukohol ri achi chekwaik ek kumunik tekuri kibih kohun hi olalah winak ehun kamarel kerachilah ri ehtok inel puak eri ehmakib tak achihab ri nohibal kasih shikibashi kuwach kumal ri ealkwal shelab
1: hun ak fariseo kusikih ri arech kwa ruk ri are kok parirachoch ri ak fariseo kok chori misha ekwaik kohun ishok hun ahmakunel ishok chkiwach ritinamit arechish retamachari jesus tajin kwaik parirachoch ri ak fariseo kukamo behun imet rech hun kok alah kunabal ktuyi chrih ri jesus kok ik ekuchah ri rakan ri jesus ruk ri uwal uwach ekusur ri rakan ri jesus ruk ri wi kutsumah ri rakan ri jesus ekujikeh ruk ri kok alah kunabal Reach fariseo aretachchi kril weri kuchomag parechwi.
8: Wetak ashalutzih dios we achiri. Ret amnak uwa khasu pantahik we ishok chek chapo wukok we areri. Khunak makunel ishok.
1: Katekuri re Jesus kubih chrech.
10: Simon, kimbihna khun khasu wach chawech.
1: Ri Simon kubih.
8: Chabih ba akhtih.
10: Kohuna chiche koke achihab kokikas rukriare. Rinabe hop okal denarios riukas. Rihunchik kawinak lahuk. Herinak ut. Manke kovinta che utohik. Riare kuchupu wach rikikas chkech ekep. Hachin chkech rikep achihab ri. Sibalah kulok ok eh chinariare.
1: Risimon kubih.
8: Kinchumah riin. Are rihunche shchup nimukas.
1: Ri Jesus kubih.
10: Utsri atoxir shabano.
1: Kkaech rechri shok ekubih.
10: La kawilwe ishokri. Shinoku lokpawe awachoch emashak ehektari ha chrihri wakan. Katek utri are kratin sahwe wakan rukri ual uwach. Katek uri kuchakihiri sah rukri uwi. Manshinat sumahtari in. Katek utri are makatani tache nutsumashik. Manka ehektari oliopari nuhulom. Katek utriare kuk ejehri kok alah kunabal chrihwe wakan. Rumal reche wajastakri kimbih shawech ksach ronohel rumak. Rumal reche shuk ut hun nimalah lokok ebaluk ush. Katek ut hachinri shahubik umak sachom shahubik lokok ebaluk ush.
1: Ekubik chrech rishok.
10: Ksachitahu wach ronohel riamak.
1: Katek uri ribinakche ekochuri mesharuk kikbih pakechwi.
9: Hachin kuwa we are chekusach kimak riwinak.
1: Katekuri, kubih chrech rishok.
10: Areri akoho bal shat kolowik hat panimalah utzil.
1: Lucas capítulo 8. Kbe panim epa alah taktinamit. Kubih ri utzalachtzih rech ri rahawi bal ri dios. Kkachi lah ubi ri ekablahuh. Shokuhe egehundak ishokib. Che ekunam che itzeltak uxlabal. Chekitak uwach yabil. Rimari, rikohom ubi Magdalena, areche sheelu lok wukub itzel ruk. Rishwan, ririshoki rikusa, junim ubinak riarodes, risusana, enikachchik che kikia rekikuchuk chkech. Shaharekut, junsi balak winak kikimulik kip, katekuri kepewolok ruk riare, Paronoher rijetak tinamit ulok, kubih pahun tzijo belil.
10: Ri ahtik konel xe lubiche utikik ri ija. Arechi xuhapih ri ija, nikak stak chuchi ribe. Stak alexik ere echikop ahuwakak xiktik bi kronohel. Nikak chik stak pubi abak. Xkeinak ut, katekut stak iharik rumal reche man kmakmaktik tak. Nikak chik stak patak kish. Rikish shokuhe shikiyik. Kategori shkihik isahri iha. Nikahchik shtzakpa utzulew. Shkiyik kategori shuyari uwach. Heri hun okal rumal hun.
1: Kategori kubih.
10: Hachin riko ushikin arech kuto. Chutatabeh ba wetzihri.
1: Ri eutihoshelab kikot uchi riare. Khas kubih witziho balilri. Riare kubih.
10: Chiwech riish siapa chobik ri retambal ri rahayubal ri Dios. Katekut, chkech ri nikachik shuwi patzihubelil arech. تخین کی کیل رخستق امان کی کیل تخ تخین کی کتار رخستق امان کی کچاب تخ ریخون چی خوب بلیل کو بیه و خستق ری ری تیکان آره ری و چیه ری دیوز ری اکو چو چی ری بی ای آره ری ریشکیتاری چیخ کتک اوت کپری کشتاک اکرسا خوب بیری چیخ پاری کانی ما آره چ من که کخون تچ ریچ ری دیوز امان که کل تخ تخ ری اکو پو بیری اباخ ای آره ری ریشکیک ام ری چیخ رو کی کتی مال آره تقچی اشکیتو کتک اوری ری ای آره ری من کتا اورا به نق پا کانی ما که کخونیک شق کب و شب قیخ کتگوری پری و قیخ ری ایتسل که به و بیک ریش چاق پری کیش اره ری ریش کتاری چیخ کتگود که خیق ایک پری به روک تق ری چومانیک ری قینو مال اری کیخ از تق ریچ ری کسل مال شخی ری کود من که قنار تخ من که کویر تخ ریش چاق پری اوچو لیو اره ری ریش کتاری چیخ رو خون نیم اوچالاق کنی ما کیک کل ری چیخ کی کیا خیه تق کی وچ رو مال چه ری اره کی کی ترنه بخ ای من که کش تخ تخ من که تا خون ویناق کو چیخ خون کنتیل کتگوری کو که خون لق او کیا مال پووی اون کو یاری کنتیل چو شه خون چات شانه اره کود کو یاری کنتیل پووی خون چخ بال اون پاری او کل بال کنتیل اره چلی که او کو لق کی کیل ری ساقیل ری اواتالیک شاس که قلخانیک ناری ری اوام چه کلوم چوب تخ ناری اکپه ناری پاری نی ملخ قیخ چی چخیخ با خاصو تایی کی بانو رومال ریچ ری کو او خستق که اتخ ناری اچ ریچ ایری منکو تا خستق ریچ شاسک کام نو بیک شکو خیری خستق ریچ چه کچو مخ کو روک ریاره
1: ری اونان ایری ایرچلال که پی اولوک روک ریاره کته کوری منکه کوین تخ که قیبو کوک روک رومال ریچ چه اکو سی بلخ وینق که یا او بیشیک چریچ
13: ریانان اری اواچلال اکو ورال اک کخ کت کی چابیخ
1: کاته کوری اری اره اکو میخ
10: ری نونان اری اواچلال اره اری اری کیکتاری او چیخ ری دیوز اکی کی کس لیماخ
1: شبنتخ پا خون قیخ که بیو بی پا خون خو کوک ری او تی خوشلا کاته کوری کو بیخ چکیچ
10: چو قاش چاقب چریچ و چوری
1: کاته کوری نخ که بیو بیک پاری چو اره تخچی ای بناق ریاره کوک اوارام اکوار او بیک کته کوری خونی ملاخ کی قیق که پیه پووی ریچو ریخا کوک پاری خوکوب اک کی کلو مخ کش که قیب او کوک روک ریاره کته کوری کی کسوخ کی بیخ چرچ
14: اختیخ اختیخ کوخ کمیک
1: ریاره اره چیک کستخیک کویاغ ری کی قیق اری والخی نقخا ریخا مطالیک کنخیک کته کوری کو بیخ چکیچ
10: هاوی چی کو ویری ای کو خونیک
1: ری اره کشی بیم کیب که کی بیخ چی بیل کیب روک مایی بل
7: هچین کو واوی اره چه شکو خیق تا کنچ ریش ری کیا قیق اری خا کته کوری که نیمان چ ریچ
1: که اوپانیک پاری کیتی نمید ری اخیرا سنو چه کو اپان چواش ری گالیلیا اره تخچیک تاکی چوری اولیو پی چکو لشیک خونه چی چه کو ایتسل تق اشلا بل روک اخیر چی چه من کو تا خون رچیاخ کو کخو من خیقی تا چی پا خون خا اره خیقی لیک پا تق خول کیچ ری کمی نقیب اره چی که ایچ ریچ ری خصوص سی بلاخ کو رقاقی خو چی کو کیا قریب چو ری رقان ری اره کته کو ری روک خونی ملاخ چابل کو بیخ
6: خاص پا وقت چو ایچ خصوص ری اکو خول ری دیوز
1: رومال ریش چه ریاره شتاق ری چل اشلابال اره چه کلو لوگ روک وی اچی ری شانه اک ایتاق مول چیک ری چل اشلابال او چپم ری اچی خطیش روک تقوم تقچیچ ای روک تیم اره چه کچاخیشیک ریاره کته کوری کو رقیق ری خطیبال ریچ ای ری چل کچاراریخ پاری چینالیک اولیو ری خصوص کوکات اوچی
10: خاصا بی؟
1: ری آره کو بیخ
6: خمولاخ
1: رومال ریش چه سی بلاخ ایتیل اوکینق روک ری آره کته کوری کتاچ ریش چه من کتقن تچکیچ چه که بی بی پاری نیمالاخ سی وان کته کوری اک اوچیلا خون نیمالاخ خوپوک اق چه که واکت پاری خویو ری ایتیل کتاچ ریش ری خصوص چه کویا بچکیچ اریچ که اوک پتق ری اق کته کوری ری آره کویا بچکیچ که ایلو لوگ روک ریاچی eki ok patak ri ak. Rihupuk ak, ke choplin parihuyuk, ke be ubi paricho, katekuri chila kehik ui. Aretak chiri eak yokap kikil wehastakri, ke animahik, kikibik wehastakri, patakri nim echutin tak tinamit. Ribenak ke elolok cheri likri hastakh bantahikri, arechi ke opan nakak cheri Jesus, kikirikari achiri she el biri eitzel ruk. Tuyulik, ukohom ratziak, eutz kolik tzakatrush labal. Kokoch chuwoch rakan ri Jesus, katekuri ke nochchi shiprikil. Rishe ilowik, kikbir chkech hasri ukolik riare, chkiwachri eitzel. Konohel riwinak rechri tinamit, rechri eajeraseno, kikita tokob chrechri Jesus, arechk beobinach chkechri eare, rumalche sibalak kishbir kip, katekuri, riare kakan buvi rihoku, katsalehobik. Ri achi cheshe elu biri eitzel ruk kutachrech kohi ruk riare katekuri riare kubichrech.
10: Chatzalech chori aguachoch. Habich ri hastach cheshuban ri dios chawech.
1: Riare ekbe parnoche ritinimit esibalach kuya obishik ri hastach shuban ri Jesus chrech riare. Are tachchi katzalech ri Jesus kikulach ri winak. Rumal reshche konohel keyem. Katekuri. Kopanik hun achiche jairo riubi, riare okinak hun nim winak rech pari uk olbal chaval, kumeh rib chuwoch ri rakan ri Jesus, ekutato op chrech riare, arech kpecho ri rachoch, rumal reche shak hun umial kolik, cheko kablahuk uhunap, elem ranima kubano, aretachi benak, riwinak kikipitz eh riare, katekuri, hunishoche shas kablahuk hunap ulok kutsak ukikel, Makota hun kowininakche ukunashik. Kibukok chrih ri Jesus, ekucha pre uchi ratziak, echi shakbik takiri ukikel. Katekuri ri Jesus kubih.
10: Hachin shinucha pre in?
1: Rumalche konohel kikbih, che ma earetah, ri Pedro kubih.
7: Achtih, ribinak kat kipitzeh.
1: Katekuri ri Jesus kubih.
10: Ohun shin chapovik, rumalche hun chukab shelu biwuk ri in.
1: Jerikut, kriloche shask chobik rumal ri Jesus, ri ishok peruk birbitem, katekuri, kumehrib chorrakan, ekuya obishik chkiwach konohel riwinak, hasche shuchapo riare, katekuri shakbi ishkunatahik. Riare kubir chrech ri shok.
10: Numi al, riakohonik shatukolo, hat parinimalahutzil.
1: Tajena kubih wetzihri, arechik pehun winak pari rachoch ulok rinim winak rechri ukolbal. Katekuri kubih.
13: Riam yal chanim rish kamik, macho harisach chik riachtih.
1: Katek utri Jesus shuto, kubih chrech.
10: Mashi bihawib, shakchat kohonok, katekuri rearek koltahnari.
1: Kpechoha, katekuri mankotahun kokruk, showi ri Pedro, ri Juan, eri Santiago. Eri unan eutatriali. Konohel riwinak, kkoqeh, kkis kikush, rumal rech riare. Katekuri ri Jesus kubih.
10: Mishok ik, riare man kaminakta, riare shak warinak.
1: Kkitseh huwach riare, rumal rech che ketam che riare kaminak chik. Tekuri, riare kuchepukoh che riokab, ko kuchabeh, ekubih chrech riare.
10: Ali, chatwa alihok.
1: Rirush labal ketzelehik, katek uri shakbi kualahik. Ktakanik arech kiari wa, ri eunan eutat kikshibih ki. Katek uri, ktakanik arech man kikbih tari hastakri.
15: Lucas capítulo 9.
1: Keuzikiri ekablahuk, kuya kichokab, ehun kikowinem pakiwi konohel itzel. Epuwi ronohel yabil arech kikunanik. Katekuri, ke utakbik arech ke kibih ri rahawibal ri Dios e arech ke kunanik. Katekuri kubih chkech.
10: Ko mikamu bik rech ri ibe, mikamu bi ich ami, mikamu bi ikoshtar, mikamu bi iwa, mikamu bi ipwak, shokuhe, mankepta iwatziak chihuhunal. Aretakchi kishok pahunha, chishkanah kanchila, chikatekuri ka kishbek. We man kishkula shiktak, arechi kishelulok parihunti nimitri, chitota kanri opoklak ochechri wakan, kutbal re chejejas katbal tzik pubi.
1: Kebek, kikisutek ronoher tak tinamit, kikiyao bishikri utzalak tzik ekekunanik. Ri Herodes che areri katbal tzik kretamak behaz takri. Katekuri mayibark kanahik, rumal che eko juhun kikibig. Ariri juan kastak ulog chikishori ekemanakib, eko juhun chik chekikbig.
13: Areri Elias talegolok.
1: Katekuri ri Herodes kubig.
4: Rishwan, enxint anu gulom. Hachink uri riare, chechkibish wehastak puwiri.
1: Katekuri krah kri luwach riare. Aretakchi ketzali gulok ri etakonelab, kikbig chrech riare ronohel rishkibano. Tekuri riare ke uk amubi riare ruk shbenag, nakak chrech juntinamit che ubi betsaida. Katekuri Riunak shikuchobo weri, echebe obi chrih riare. Riare ke ukulah, katekuri kuya obi shik ri rahawibal ri dios chkech, eke ukunah ri rahawashik ke kunatahik. Kikah ri kih, keperi ekablahuk ekik bih chrech.
7: Chi ahacha ubik lewinak, arech kebe patak ri nim chutin tinamit, che ikonakah, arech kikirik na kikolibal, ekiwa patak riha. Riuk, Ukko pahun sinalik olibal.
1: Katekuri riare kubih chkech.
10: Che itzuku ma riish.
1: Riare kikitsalik huwach riutzik kikbih.
14: Riuk mankota wakuk, shuwi kokuk, hop kashlanua rachil kepkar. Shuwi ri, wekukbech yulok ikwa, kech konohel wewinakri.
1: Rumal che eko kako lahukkal achihab, katekut riare kubih chkech ri eutihoshelab.
10: Chibanachek kisokeh ki patak huqat eka winak la huq winak.
1: Kherik kipan chkech ri winak. Katekuri kukamukok ri khob kashlanwa eri kep kar kikai chikah kutewchik ri kashlanwa kupiro ekuya chkech ri euti hoshelab arech kikhash chkech ri winak. Konohel si balak ke waik ekinohik. Kikol ri wakash totahik kabla huq chakach totahik. Kulmatahik che arechi utukel tahink chawruk ri dios, ekori euti hoshelab ruk, katek uri riare kutachkech.
10: In hachin ri ri in kikbih ri winak?
1: Ri eare kikbih chrech.
14: Nikah kikbih atrishuan ah kasalha, ehuhunchik kikbih atri Elias.
9: Nikah chik kikbih atchun oher kashalu tzih ri dios, chesh kastah ulok.
10: Katek ut, ri ish, has kikbih in hachin ri in?
1: Ri Pedro kubih.
7: Atri Cristo rech ri Dios.
1: Katekuri ktaqan chkech ri eare, mankota juntzik kikbih wiweri, kubih.
10: Ri ukohol ri achi kunana ri kacha kichchi, kpakchaki ishnab kumal ri enim takwinak. Ri echuchka hawib eri etzibanelab, kkamisa shik ri are, katekuri pa urosh ik kkastahik.
1: Kuyan ubishik chkech konohel.
10: Wekohun krah kateri chwihin, munatisachi ak anrib, churuk ahri uripi bal ronohel kih. Kateguri, chpet bawugri in, rumal chay hachin krah kukol riuk aslemal kusach nari. Katekut, hachin kusach riuk aslemal wumal riin, we areri kukol nari. Hasu tzil chrech riwinak chay kuchak ronohel uwachulew, we riare kusach rib kukolehrib. Hachink kish chwech ri in ek kish chrech ri nutzig, ri ukohol ri achik kish nari chrech ri are. Arechik pena pari uremelik utik ilik ri are. Pa uremelik utik ilik ri utat e pa uremelik utik ilik kech ri etiosh lagtak angel. Gassig kimbih chiwech. Che ekonik achi shol ri ish che mank ketamakta ri ri kamikal aretakchi mahanak kil ri rahayubal ri dios.
1: Wakshaqib qiq okowinak chik chesh bitak rumal wetzikri ke ukamu bir ruk riare ri Pedro, ri Juan, eri Santiago kakan buwekhun huyu arech kuban uchabal kchaw ruk ri dios katek urik kulmatahik che arechi itahin kchaw ruk ri dios ri uwachbar kikashtahik eri ratiak sibalak sakchik hachari kuipa tek uri ekokeb achihab kitzikhon ruk Eare ri Moises, eri Elias. Ere melik etikilik, kek alajenik, kikitzikoh aretak chi ikel naubik, ekbena pari Jerusalem. ri Pedro eri Rachil sibalaj koki waram kichihom kut e kaskoj katekuri kilri uremelik utikelik eri ke bachihab ekoruk riare aretak chi ri eke bachihab kihach kibruk ri Pedro kubiek chrech ri Jesus
7: aktik utsekuk koji waral chkabana ushi.
16: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
7: Es un rech

0: kikiyeh naweri kimbir chiwech che aninakri kubanri katoxix chikech katek ut retakchik penari ukohol riachi la kurikanari ri ukohonik chuwach ri ulew
1: shakukhe kubik wekhun tzikobalil ri chikech nikah winak chek kichomak che eare eutz winak ekketzelah kiwach ri enikah chik
0: kebachihab kepaki parinim rachoch ri dios arech kechawruk ri dios Junchkech ri eare fariseo, eri junchik ahtok inel puak. Ri jun fariseo tak alik, kchauruk ri dios para nima, jeri kubig. Nu dios, kin maltioshik chawech, rumalche ri inman injeritak, jejas ri enik ahu inak chik. Ri eare kkak ri puak, man kkakta ri sukil. Ri eare koparimak ruk ishokachi. Shoko je man injeritak, jejas wejun ahmakunel ahtok inel puak ri. Riin kamul ki mewahik pahun shmano, kinyari ulanghuk tokbal rech ronohel rikin loko. Kategori risin ahtok inel puak nak owi ulok. Mankukoch tak kuwalisah ri uwakoch chikah. Katekut kuchayri uwo ukoch ekubih. Nu dios, chatok obisah nuwach inche inah makunel. Riin kimbih chiwech. Wehun kisbal ri ktsalek ri chorachoch ruk risukil. Manjetak utri hunchik. Rihun winakche ku wali sahrib kasash nari. Katekut rihun winakche ku kasahrib kuali sash nari.
1: Kkamu bich rech riare, ealakta akalab arech ke uchapo. Aretakchik kilweri ri eutihoshelab, ke kiyahyateh ri akalab. Katekut ri Jesus ke usikir ri akalab, ekubich kech ri eutihoshelab.
0: Chiyamach kech ri alakta akalab arech ke petik buk ri in. Mi ateh ri eare. Rumal reche hachin takiheri jehaswe ak alabri eare eachchaqeri rajayubalri dios. Fatsih kimbichiwech, rihun winakcheri makukamtari rajayubalri dios, jehaswe hunalah ak alri mankoktari pari are.
1: Junch kechri animaq kekalen, kutach rechri are.
2: Utsalah aktih, haskim anna riri in arech kinwechbeh rihunalik aslemal.
1: Ri Jesus kubich rech.
0: Hasche uts katchachwech riin, mankota hun winak uts, shuwiri dios. Avet amchiri pishab, mamanri makruk ishokachi, matkam sanik, matela anik, mat hosnik, nimche awila wiri ananatat.
1: Ri are kubih.
2: Ronuhel weri, nubanum in chi inak al na ulok.
1: Are takchi kutari Jesus weri, kubih chrech.
0: Krahna hun hasu wach chawech. Chak ayih ronoheli hastaka wech katekuri, chayabach kechri emebaib. Shahariri at inomri chikah. Kategori chates ahulok echinater nebehri in.
1: Katek utriare, are takchi kutawe tzihri, kbisonik rumal reshcheri are sibalak inom. Are takchi ri Jesus krilo, kubik trech.
0: Sibalak kash kokibal pari rahaibal ri dios, riwinak cheko nim hastak kech. Areman kashtag rokik hun kameyo pari utte hun bak. Chuwach hun inomachi chekok pari rahayubal ri dios.
1: Ri e are chek kitaweri kikibig. Hachink kowin ri koltahik. Kubig chkech.
0: Ri hashtag che man kbanta kowinem chikwach ri binak. Kban kowinem chrech chuwach ri dios.
1: Katek uri kubig ri lu.
3: Kawil ya. Ri ux kayakanok ri hashtag kech. Katek uri shat keter nebeg.
1: Kubich kech.
0: Fasih kimbich chiwech. Mankota hunche kuyakan ri rachoch, ri rishokil, ri erachalal, ri erachalashik, ri unanutat, ri eralkuwal, rumal rech ri rahaibal ri dios, chemata kuk amna pari ukaslemal rech ukamikri, si balahnim china chuwach ri koruk ukamik. Shokuhe pari uachulew, chepetinakulok ki atahnari chrech, hun hunalikalak aslemal.
1: Ke ukamu birruk riare, ri ekabla huk, katek uri kubik chkech.
0: Kamik uhpaki pari Jerusalem, katek uri kbantahnari, ronohel ritzikche shkitzi bahri ekashal takutzihri dios puwiri ukohol riachi. Khashtahnari riare chkech ri eare che mankota kakohonik kuk. Kokisashnari pak ishbal, ketzelashnari riwach riare, kchubashnari riupalah riare, arechik chaitah riare ruk hunasyar, kamisash nari katek uri churosh ik kastahna uwach ri
1: katek utri eare mankotak kichop chrech weri, wetzigri awatalik kanah kan chkiwach, manketam tahri kuigri are. Kkulmatahik, aretachi opanem kuban pajeriko, kohun moya chi tuyulik chuchiri be, tahin kumol tak upwak, keutari winak, katekuri kukot kichi.
3: Has we hashtag kok owikri?
1: Kbish chrech, chiareri Jesús Nazareo ritahin katanik. Chanim kurakake uchi.
3: Jesús, ukohol ri David, chatokobisah no wachri in.
1: Rihachintak enabehinak chuwach, kiyahyate riare, arech mankchauta chik, katek ut riare kurakake chinari uchi.
3: Ukohol ri David, chatokobisah no wachri in.
1: Ri Jesús ktak ik, katek uri ktakanik arech kamulok chuwach, aretak chik kibu kokruk. Kutach rech riare.
0: Hasri kawakim banchawech.
3: Ahaushel.
1: Kcha.
3: Chapanapa cheri in. Kohi chinak ak taknu wokoch.
1: Ri Jesús kubich rech.
0: Chatkayok. Ri atkok ak awokoch. Ri akohonik shatukolo.
1: Chakbi kok ak uwokoch riare. Kateri ubich riare. Enim kril wiri Dios. Konohel riwinak aretachik kirwe hastakri. Nimk kirwiri Dios. Lucas capítulo 19. Kok pari Jericó, kash pari Tinamit. Kohuna chi Saqueo riubi, hun nim reklen winak, kamalbech kechri ahtok inel puak, shokuhesi balak inom. Krah krilo hachin ri ri Jesús, katekut makkowintak kumal riwinak, riare inlah nit rakan. Shak inik knabehik, Kategori kakan buwe hun kanak, arech kril ri Jesús, aretachik katan chila. Aretachik kopan ri Jesús chila, kualisari wokoch aksik, kategori kubich rech.
0: Saqueo, aninak chat kahulok, rumal reche kinguachik ukamikri, kinkanak kanawuk choha.
1: Aninak kahulok, kategori ruki kotemal kukulari are parachoch. Aretachik riwinak kikil riare, kikibich.
4: Shekanak kanok parachoch hung ahmakunel winak.
1: Katek ut, ri Saqueo, tak alik kubich rechri ahaushel.
2: Ahaushel, ukamikri, kinjana panik ah cheri numepil, chkechri eme paib. Katek uri, weko hun shimuelak ahri hastak rech, kahmul kinsalech chinachech.
1: Ri Jesús kubich rech.
0: Ukamikri, kakoltahwe hari. Rumal reche shokunhewe areri hun ukoholri Abraham. Ri ukoholri achi shpetik. Arech areke utsukuh. Areke ukolo riwinak isachinak.
1: Riwinak tahenk kitawe hastakri. Shokuhe kubih hun tzihobelil. Rumal reche nakak kowicheri Jerusalem. Katek uri iri eare. Kikichomakcheri rahawibar ri Dios. Shakbiri ikpetik choe akkabih. Kubih.
0: Hunachichi ukohol hunnim ube alwinak. Bek ahun nachtinamit, arech kuk amari reklen arech kushik ahawinel. Ki usik ih lahuk e upataninel, kuyach kech lahuk anpuak, kategori kubich kech, chichakuhwek anpuakri, arech kwachinik chikatek in saleh na ulok. Katek utri e uwinak kachkatik kiknachi riare. Kiktaku bich riare nik ahachiham arech kikbih, mankkahtak chariare kahawinik pakawiri uh. Aretak chik tzalek ulok rukri reklen ahawinel chi ulok, ke usik ihri upataninel chik okukri upuakri are. Arech kretama horopakri chakok kech chihuhunal. Kperi nabe, kategori kubih, ahawshel, ri anpuak shuyal ahuk anpuak chik. Sibalak utsri, utsalak pataninel kchachrech. Ri at chaban utsrukri kubih khasach, chak amari atbalsih pakiwi lahuk tinamit. Pechikri ukap, kategori kubih, ri ana puak ahaushel shuyahop an puak chik. Kubih chrech, shukuheri at, chak amari at balsih pakiwi hop dinamit. Kperi hunchik, kategori kubih, ahaushel, kolikwe ana puak ri, cheshin kolopa hun sut. Ri in nushibin wip chawech rumal cheri at kan. Ri at hunachi chekak amori hastak che manshayatak. Kahach uwach ni manshatik tach. Kubich chrech. Rumal riatzih ri inki man katoch tzih pawi. itzel pataninel. Awet amcheri in injeri, kin amri hastakche man shinyatah. Kategori kin hachanik hawi rimashiniti kontawi. Shahekuri, hasche man shayatari nupuak pari hak ol balpuak. Arecharechi kin salihu lokri in, kin amari ral. Kategori kubich kechri kochila. Chimahari anpuak chrech. Chiachrech ri hunche kochila huk anpuakruk. Ahaushel, kechachrech. Riarek ochi la huk an puakruk. Kimbichi wech. Areri hun winarche kohas takruk, ki atahnachrech. Kateguri, ri hun winarche mankota koruk, shoko hek tokish nachrech ri koruk. Kateguri, ri enuk ulel ri in, ri winarche manshkartah, arech inri kinahawinik pakiwi, che ikama ulok waral, eche ikamisah chinwach.
1: Aretach chish bitahweri. Nabehinak kibinik, tahink pake ubik pari Jerusalem, aretachi nakachik koviche ri betfaje eri Betania, chunakari huyub olivo, keotek bi kepch kechri euti hoshela, kategure kubich kech.
0: Hish paritinamit chek och kawach, aretachi kisho kubik, kirikari hunalah burish che yukulik, che mankota hun chuwachuleu ak aninak chrik, chikira echik ama ulok. Wekohun kutachivech, hasche kikiro, kibihweri, areri ahaushel kahawanik.
1: Quebec, katekurik kirikaweri eje haslish bishkech, aretachik kikiri alah burish, re erahau kikbishkech.
4: Hasche kikirwe alah burish ri?
1: Ri eare kikibih.
4: Rumalche areri ahaushel kahawanik.
1: Katekurik kikamulnok chrechri Jesus, kikikohri katsiak chrihri alah burish, ri Jesús kakanchrih, aretachchi kakashriare, ribinach kikohri katsiach pariube, aretachchi nakachchik kovicheri kisbalil rihuyub riolivo, konuhel ribinachche eutihoshelab, sibalach kekikotik, ikkimahich nim rilikri Dios, rumal rechronohel rimayibal takhastach kilom, kikibir.
3: Teuchilanik riare, chetahim petinak ulok, riahawinel chipetinak parubi riahaushel, ni malach utzil parikach, ilichanik pari ni malach kach.
1: Nikach kechri e fariseo, che e koch kishol riwinak, kikibich chrech.
3: Achtig, che yachari atehoshelab.
1: Katek utriare kubich.
0: Kimbich chivech, we kiktapich kichiri e are, are kikrakakeh kichiri vichetakabach.
1: Arechi nakachik kowicheri dinamit, kok puviri dinamit, kubich.
0: Henak ut. Weta shokuhe kachobri at, ritzihrech ni malahutzil, chiuk amamu lokwe hunk ihri, manjeta kut, shane awatalik shkanah kanok chawach. Hena kut, kpena nik ahtak ihpawi, cheri eak uler kikisutihna wihruk, rikakte rechrichoh. Katki latzbehri, paronohel atzaltmal. Katki kahbehna ri chori uleu, ri at, shokuhe ri awal kualik olik. Mankota huna bahri kikyaka nok pubi huna bahchik. Rumal reche manawilom tahri ikche shatsolishik.
1: Aretachchi kok pari rachochri Dios, keresa hulokri akkayib, kubirchkech.
0: Tzibatalik, riwachoch harech awemrukri Dios. Katek utri ish ibanom chrech hunpek kech ela omab.
1: Chihuhunal ik tihonik pari rachochri Dios, ekuri enim chuchkahawib, ri etzibanelab, eri nimach keklen paritinimit, kkak kikamisah riare. Katekut, mankkirikta khas rikuyaok kibano, rumal reche konoher ribinak sibalak kitatbeh, ri utzik kelu loch puchi. Lucas capítulo 20. Pahunkik kukut ritzik chkech ribinak parinim rachoch ri Dios, katekut kuyao bishikri utzalakzik, kepeo loch ruk riare, ri enim tak chuchkahawib, ri etzebanelab, ri enim tak winak, kikbih chrech wetzihri.
5: Chabih chkech, khasruk akilen kabangwari, onkhachinja winak chawech weako winemri.
1: Kubih chkech.
0: Shokongheri in kintana chivech hunkhasu wach, chibih chwech, ri kasna chikuban rishwan, la rech rikak onkech ri winak.
1: Kikichomach chkishol.
5: Wekakabih rech rikak, kubih la. Has kocheman shishkohon tachrech, eko wekakabih kechi winak, konohenri riguinak, kukikyak wachabak, ramareche kikikbam parikichomabal, cherishwan hunah kasharutzikri Dios.
1: Shahek uri, kikibirche manketamta hawish pewi, katek uri re Jesus kubirchkech.
0: Shokoheri in, mankimbirta chivech has ruk ekelen kimanweri.
1: Kubirchkech riwinak, wehunzi hobelilri.
0: Huna chiku tik hun utikombal rech uva. Kuya pakahik chkech nikah achakib. Tek urik bebik itak ik. Retak chikuri karik ik. Kutaku bihun upataninel kugri achakib. Arechki kia panik achrech ri uwachri uwachrech. Katek ut ri achakib. Hamalik ri uqab ki katsali hisahu bikri are. Arechi ki chaitak kumal. Kutak chubihun upataninel. Katek ut chokuhe arechi ish chaitak kumal. Kikyok o. Hamalik uqab ki kitsali hisahu bik. Kutak chubi hun o rosh. Katek uri shokunhe arechi ksok tak kumal ke kitsali hisahu bik. Rirahau ri ulew kuchomah. Has kim annawa? Kintakna ubik ri lo alah nuk ohol. Laman kikbanta nelo e utsruk ri are. Katek ut aretak chi ri achakib kikil ri are. Kik chomah. Ri are are iwa ri uk ohol. Chaka kamisah ba ri are arech ke kechbeh kanok ri ulew. Kikikyaku lok pari ulew. Kategori kik kamisah. Has kuman nari rirahaw ri ulew kukri eare. Kpenari ki ukamisah nari ri ahchakib. Kategori kuya nari ri tikombal uwa chkech nik ahchik.
1: Rukak kita we tzikri kikibig. Chikilaba ana we krah ri dios weri. Kategut ki ukayeh ri eare ekubig.
0: Has kichop uwi weri chetzi batalik. Mihuna bachchishki pachchihri ea tzakal takha, kamikri okinachchi raha walriha, konohelri ke tzakna chrihwe abachri, ke ahnari, kategori, rik tzakna we abach chrihri, kukakbehnari are.
1: Chanim, ri achtibanelab eri enim takchuchka habib, kkak kichapori are, kategori kikishibih kipchkechri winak, shkichobo chewe tzihobelilri, shubih kumal kechri eare. Sheok che uk akalashik, katek uri kekitek ubi nikah eak akalanel, che chubanik ee uz kikibanu koch chuwach, arech kikirik hunumak patakri utzik, arek kitzukuk ri ubanik uhachik riare chuwach ri ukovinem ri katbaltzik, kikikot uchi riare.
4: Ahtik, ri uk ketam che uz kat chawik e uz kat kutunik, katek ut manaret kawil ri kakai ri ubantahik ri winak. Qastig nagut are kagut ruk saqil ri uberi dios. La yatal chqech ri uq che kakatukhori al kawal chrech ri sesar.
1: Katekut ri are kuchobori kambal chek kak koch chrech ri are kubih.
0: Chikutu chin wach hun denario. Hachin achchak eri hun wach bal, eri tzi batalik chek ochu wach.
1: Kikibih chrech.
4: Rech ri sesar.
1: Kubih chkech.
0: Uts Mari, chitzalih ba chrech ri César ri hashtag rech ri César. E chitzalih ba chrech ri Dios ri hashtag chrech ri Dios.
1: Mank kirik ta hunumak pari utzich ki wach ri winak, katek uri ruk ri utzich kubich, ri e arek kitz apich kichi. Ke opan e hojun e achsaduse oruk, ri e arek chek kibich che mankota hun kastahik china wach, kikot uchi kikibich chrech.
6: Achtig, ri Moisés uts ibam kan chqech. We hunk o hun rachlal, kulaninak. Katekuri, kakamik e mankota ral kual, kuyakanak. Ri hun rachlal chik, kukamri ri shokil, rech kuyar ral kual, mayil kiksak. Chrech ri rachlal, ek o wukub ach alashik. Ri nabek o ri shokil, kakamik. Katekuri, mankot hun ral kual kanok. Kukamr che rishokil riukab, riu rosh. Shas chi egukub kikikam che kishokilal. Kategori, kekamik, emankot hun kuyakan hun ralkual chokiksak. Kisbal kanok, shokuhe kikamr rishok. Shakhrikut, weishokri, aretak chi kikastakna wachri. Hachin rishokilri, rumal rech che ri egukub shikikam che kishokilal.
1: Ari Jesús kubich chkech.
0: rieral kuwalwe uwachulewri, kikam kishokilal, kikam kachahilal. Katek utare utskechri, ritakalchkiche ki okna parihun uwachulewri. Erikik astahna, riere man kikamta kishokilalri, eman kikamta kachahilalri. Shokuhe man kuyata chiri kekamik, rumal recheri eare eje nakuri hacha e angel. Shokuhe eralkuwalri diosri, rumalche eralkuwalri kastahibal. Shokuhe, cheri ekamnakib kekastahik, ukutumka nokri Moises pare shutsi bahka nokri che sarsa, aretakchi kubir chrechri ahaushel. Riudiosri Abraham, riudiosri Isaac, riudiosri Jacob. Man hun dios tak kech kaminakib, shane hun dios kechri ekaskoh. Rumal reche chuachri are konohele kasko chechri are.
1: Ero hunch kechri echtiba kikibir chrech.
2: Achtig, utschat chawiki.
1: Mak kikach tachik kohunk kitach rech. Re are kubir chkech.
0: Has chek bishik cheri Christu koholri David. Rumal reche chi areri David kubir pari uwuhri bishonik. Re ahaushel shubir chrechri wahaushel. Chat tuyul nakachi wakyakab. Chikatena cheri in kimbanach kechri e akulel etak abala wakan. Ri David kubih chrechri are ahaushel. La kuyak uri che ukohol ri are.
1: Khenakut, rumal che konoher ri winak kikitat beh ri are kubih chkechri e uti hoshelab.
0: Chikolo ibib chkiwach ri e akzi banelab. Chikkach chkiwach ke wakatruk ustakatsiak. Kkach chkiwach chkech abeshik. Kiar rutsil kiwach pataklik ayibal. Ketuye pataqrina betaq tempari ukolbal chabal. Shokuhe pataqri wa im rech nimaqih. Kiktihri kihastaqri emel kani shokib. Kikchuku viweri ruk nahtaq chawem ruk ridios. Ridios kashku kahisahna kiwachri eare.
1: Lucas capítulo 21. Kualizahri uwakoch ke ririak inom taqwinah chek kiyari puak pari ukolbal puak parinim rachochri Dios. Shakuhe kril hun me ba melkani shok, chekuyao koch kebu rahil, katek uri kubih.
0: Genakut, kasikim bih chiwech, chewe malkani shokri, are nim shuyao chikwash konohelri eare. Rumal reche konohelri eare, aresh kiyari ukash ki rahil, katek utri are, aresh uyari kukoh na cheri uhastak che rahawshik chrech. Shuyar nohel ikukoh na arech kak asik.
1: Rumal resh chek kibir nikah wenak puwir nim rachochri Dios. Che wikom ruk helik tak abah, eruk helik tak abah rech maltioshibal ri are kubir.
0: Wa veri che kibilori, kpena wari hetak ich che mankota huna bak kanah kan puwir huna bak chik. Ronohel ikhastak kiaktah na ulok chori uleu.
1: Kikitach rech ri are.
3: Achtig. Xampak urik kul matax naweri khasri rikut balk qilna chekukutu chipetinax chiuloq we khastaqri
1: ri are kubix
0: chikolo ibib chekisubik rumal reche si balahik iri ke pena parinubi chekikibix nari inri eri ihna qachik owi me iterne behri eare are taqchikito kitsihosh choq chekito cheriwina kikitukikki mishibih ibib Rumal reche rahaushik chenabek penaweri. Katekut dik isbalil man aninak tak petik. Man kamik tak petik.
1: Katek uri kubik chkech.
0: Kualih na hun tinamit puwi hun tinamit chik. Kualih na hun ahawibal puwi hun ahawibal chik. Kpena ni malah tak kabrakan. Ni malah tak yabil. Wi khal patak kitin nimit. Shokuhe kpena shibibal tak khastak. Kpena ni malah tak ut bal chikah. Tek ut mahok chuwach ronohelweri kishchap nari ish, kishokatash nari, kishkachitah na patakri ukol bal chabal, kishokisash na pache, kishkam na ubik chikwachri e ahawinel, chikwachri e katal taktsih rumal rech rinubiri in. Waverik kul mahtak na rech ish ilol rech e ish tal rech ri utzalaktsih. Chikoho bari utzil pari wanima, mi isuk umahri kitobeh na iwib. Rumal reche inri, ri kinyaou nari itzih kibih. Kinyanari ewe tambal, Cheri e ukulel man ke kovintari kikrik hunsir che ukulela shikri itzir. Areri e inan e itat kishachau nari. Riwachalal, riwachalashik, riwachil. Kikikamisahna e hohunri chivechri ish. Kachkatik nari kikna chivechri ish rumal rech nubiri in. Katekut, mankota hunivi rechri iholom ksachik. Pari ukowilri iwanima kikol nariri ikaslemal. Tekut, aretakchi kivil nache sutulchirihri Jerusalem, kumalri eakbanal choh, chivetamah bache nakachik oviri uk ismalil. Rekopari Judea, shakbi che anima hoku bi patakri huyub. Rekopari tinamit che elu lok chila. Rekopa takri tikombal me okchi pari tinamit. Rumal recheri tak ihri, Ihrech tohbal uk ashel, ek bantahnaro nonheli zibatalik. Kash kechriri eya wabib tak ishokib ruk akal. Kash kechriri tahin kek eisanik pa wetak ihri. Kohuni malahitzel kash kobelil ri chuwachulew. Ek kahisashna ki wachwe siwan tinamitri. Kek kamnari rumal rich ich rech choh. Eyutulik ek amna biri paro nonhel tinimit. Ekuri kohun ki kohunik chik. Kikitak alej nari Jerusalem. Chik atek bantahnari uk isbalil, dikik ihri kohun ki kohonik chik. Kpena hohun tak utbal patakwek ihri. Pari ik patakrich umil. Chori ulew, rivinak kikishbihna kibri rumal ri kakulha rechri polo. Ehohun winak ke yapanik ri rumal ri shibrikil aretak chik kulmatahik wehastakri. Chik pena puwiri ulew. Rumal recheri uchok abrikak totash na ulok. Kateguri, chetakwek ihri, kpil nari ukohol riachi, chekpena puwe hunsuts ruk kowinem ek ihilanik. Retakchi kpeweri, chiwali sahri ukowili wanima, chiwali sahri iholom, rumal reche shas chanimri kish totahri ish.
1: Kubir chkech hunsi hobelil.
0: Chiwilari uche alri wikosh, shokoheri nik ahtak chechik. Retakchi kresahu lokutush, ibetamche nakachik oviri sak ih. Shokuhe retakchi kivil nari ishweri, ibetamche rirahayubalri dios nakachik ovi. Kasikim bih, chivech, chewe mayil ih sakri, mankkamta namahok kpeweri. Rikah, riwachulew ksashna uwachri, katekutri nutsih manksashta uwachri. Chivila ibib, chishibih ibib. Ma'alubik bari wanima pari itzel, rumalri qabarik, rumalri mayowik pari ikaslemal. Kategori wene shas chanim kpewe ikhri piwiri ish. Jexas hun kolob ktsak na ulog pa kiwi konohel riwinak ek ochu wachulew. Si balak chish kasma, e si balak chish chaw maruk ri dios. Arechri ish ko icho ab kishanimak chuwachri khastak chikpena. Arechri ish kishkowinik kishtak ik kan chuwechri ukohol riachi.
1: Pak ik ri are kopari nimra chochri dios ktihon chila. Chakab ri are kopu wiri huyub olivo. Aretak chik sakarsanik konohel riwinak ik kopari ra chochri dios arech kitat beg ri are. Lucas capítulo 22. Petinak ri nimak ik rechri mankota uchamilal kashlangwa. Che Pascuak bischech, ri enimak chuchkahavi, ri eachtibab, kitsuku has u kamisashik kibano, shanerumal chek kishibir kip chkech riwinak. Ri Satanas kok pari Judas rik bish iskariote chrech, ri are hun chkisho ri ekablahuk. Kbeche u bishik chkech ri enimak chuchkahavi, chkech ri achtimiyab, has kubana che kitoik ri eare. Ri eare ke kikotik, katek urik kibir chrech. Chek kiyana keb oshib upuak chrech. Ri are krak kuk amowak weri, katek uri, ktsuksatik chrech khas uhachik kubano, arech mankil tahta kumal riwinak. Kopan ri uqihil ri asimus, arechik kamisash ri uchih ri kashebal. Ri are ke utak biri Pedro erishuan kubik chkech.
0: Hisuk umach chkech ri kashebal, arech kakatihna ri uch.
1: Ri are kibik chrech.
4: Hauchika wahwi chek ksukumah
1: kubich kech.
0: Aretak chiki shok paritinamit, kirikri ehunachi, cheruk amu bihun ebalha, chiterne behu biriare, katena parihako kubiwi. Chibihma chrechri rahauriha. Riachtih kubihchawich. Hawik oviri nim ha hawik intihnawiri ashebal kuri enuti hoshelap. Kategori riare kukutnari chiwach achsik pariuka upaha. Hunim hache hamalchik. Chibanari sukmanik chila.
1: Kebeu biri eare. Hachari shubich kech heri kekirika. Kategori kisukumah chilari ashebal. Aretachi kopan rikahbal. Kokchori mesha kukri euta konelap. Kubich kech.
0: Sibalah nurayim kintihwek ashebal ri. Iwukri ish. Mahok kin ashehri kashko belil. Shas kimich chivech. Cheman kintihta humulwa wehun paskwa iwuk. Chikatena kmantahweri pari rahaibal ri Dios.
1: Kategori chenim kukamu kokri pahbal amaha. Kuban hun maltioshinik. Kategori kubich.
0: Chikumuhweri. Chihacha chiwach. Sharumal kuwa kimbich chiwech. Cheri in mankintihta chiwari amaha. Mahok chikperi rahaibalri Dios.
1: Kategori chanim chik kukamu kokri kashlanwa kuban hun maltioshinik kupiro kuyach kechri eare. Kategori kubich kech.
0: Weri, arewanu bakil chik hachitahi humalri ish. Chibana weri natisabal wechri in.
1: Shokuhe heri kubano rukri pahbal amaha, parukis bali riwaim kubich.
0: We pahbal amahari arewari kak chapalka parin nukikel. Chektishna iumalri ish. Uchanimri, riukabri kinhachovri in, kovuk chori mesha. Heri nakut, riukoholri uchanimachi, kbe pariube, hejas chomatalik. Katekut, kashrechri achi chekhachovik kriare.
1: Tekuri, Reare kitach kibilkip, hachin kuri rehunch kishol chek banouna weri, kichomach kiwach.
3: Hachin re, rinimalahu banik kishol.
1: Reare kubich kech.
0: Re a hawinel chkech rivinak, kikakahbe heri hacha e a hawib chkech. Ekuri ahmanal katbaltsik rubri kikowinem, kikbano weri, arech kbish ostakwinak chkech. Miban heriri ish. Rini malahuk ihil chishol riish, arechu banari uchakri koholala. Egurik takanik arechu patanihri enik achchik. Hachirini malahuk ihil, larerik ochori mesha, onarerik patanahik, lama aretarik ochori mesha, riin, inko chishol riish inheri hachari in patanihel, kechri enik achchik. Riish ishkanahinak kanwuk patakri nukashk olim. Eri in kinwah kin yari ahawibal chiwech, hacha shrahri nutat chuya chwechri in. Arech kishwa nawuk, kishkumun nawuk chorin numesha pariwa hawibal. Shokohe kishtuyi nacho takrin nimak taktem, arech kin banari atohtzih pakiwi, riekablahuk uhukatri uinakri Israel. Simon, Simon, ri satanas katucha ori at arech katuyuhyana, hacha ucha ikri triko. Atekut, ri inin chawinak rukri Dios pawi, arech makota chikrahri akohonik. Kateguri, arechiri at salihinak chulok, chayaba kichuabri ea wachalal.
1: Ri Simon kubich.
3: Ahaushel, ri in kinwah, ri in nusukubam chibib, arech kinbeawuk, kneba pariche, kneba parikamikal.
1: Katekut, ri Jesus kubich.
0: Kinbich chawech Pedro. Rimam ak makok tanakamik we mahok oshmulchik abim che manavetam tanu wachri in.
1: Chanim kubich kech.
0: Aretakchi shishintaku biri ish, manruk ta puak, manruk ta ikoshtar, manruk ta ishahab, lakosh rakchi wech.
1: Ri e arek kibich.
4: Hayi, mankot shrak.
0: Tek ut ukamikri, hachin riko upuak, chukama ubik. Shukuhe hachin rik ohu nu koshtar, ekuri manu kotak, chukayihri batsiak. Kategori, chulok ohun uchich rech choh. Rumal reche rahawshik, ktsakatu banikugri inri tzi batalik. Shehala shikri are hun chikishol ri ebanal takitzel. Rehe takzih che tzi batalik panuwiri in, shopan pariuk ismalil.
1: Ri e arek kibich.
3: Ahawshel. Kokep chich rech chokhri.
1: kubir chkech.
0: Ruk la lele.
1: Keluloq, hachana qatal chrech, kbe pari khuyub olivo. Ri eutihoshela, kikiternebeh ubir yare. Aretachchi opaninak chipawe hunk olibalri, kubir chkech.
0: Chishchamari ish rugri dios, arech man kishkahta pari makah.
1: Kbe nach chkech ri eare, khechas ukeakbal apanok hun abah, kshukik, kchawruk ri dios.
0: Tat, wekawah, chavesah chwechri in wepahbal amahari. Katek ut, arech bantahok bari urayi balak ushri at. Manaretak chbantahokri urayi bal nuk ushri in.
1: Katek ut, chanim kuku trip chuwechri are, hun angel rech rikah, che kuku bisah ri uk ushri are. Okinak pari ukamikal, si balak chaw chi naruk ri dios. Ri ukatanal si balak tsuhuwik, Kari hacha kikel chek tsak chori uleu. Kualir chori uchawem ruk ri dios, kpetik hawi ek oviri euti hoshelab, katekuri, ewarinak chiorika, rumal ribisobal chkech, kubir chkech.
0: Suche ishwarinak, chishwali hok, katekuri, chishchauruk ri dios arech mankishkata parimak.
1: Tahinna kubir wetsihri, aretak chi ikeperi winak chek kiternebe mulok ri judas, chehun chkech ri ekablahuk. Ri are kibu kokruk ri Jesus arech kuchumah ri are. Katek ut ri Jesus kubich rech.
0: Judas, garu hun tzumanik kachachri ukohol ri achi?
1: Are tachchik kirweri ri ere achil ki kbich rech.
3: Achaushel, la ke kachiyo ruk richich rech och.
1: Hunch kech ri are kuchiri upataninel rinim chuchkahau eko katu biri rikiakab ushikin. Katek ut ri Jesus kubich.
0: Ruk la lele.
1: Kuchapo kuakri ushikin e kukunaj. Katekuri, shas chanim ri Jesus kubichkech ri eukulel, ri enim takchuchkahawi, ri ekinimal ri eachchimiyab, rech rinim rachoch ri Dios, chkech ri enim winak.
0: Ri in, la in hun banali tselche ri ish shishperuk takchich, rech choch eruk chimi. Ri in ko iwuk parinim rachoch ri Dios, ronohel takich. Man shini chaptak ut. Kategori kamik kuwak ori ukowinem ri ekumal.
1: Kikichap ri are, kategori kikamu bi pari rachoch ri nim chuchkahaw. Ri Pedro, nakh kuternebeh ubi ri are. Ri winak kikuchum hun kak, eutu yul chunakak. Ri Pedro, ktu yi ukok kuk. Hun mokomi shok kri ri are chitu yul ukok nakak, chire chirikak. Koku kayeh ri are, kategori kubih.
7: Wehuna chiri shukuhe koruk riare.
1: Katek ut riare kubih.
3: Ishok, mawetam ta uach riare.
1: Chicha nimchik, huna chichik kril chiriare. Katek uri kubih.
3: Riat shukuhe at hunkuk.
1: Katek ut rilu kubih.
3: Achi, riin man in hunta kuk.
1: Okowinak che hun kakbal, huna chichik shas kuhikiba ubihik.
3: Henakut. Wehuna chiri koruk riare. Shokohe weare ri ah Galilea.
1: Tekut rilu kubih.
3: Achi, mangwetam tari atzik kabih.
1: Chanim ak anok, kok hun mam ak. Riachawshel kusutih ri, katekuri koku kayeh ri Pedro. Ri Pedro kunatisah ri utzik riachawshel che shubih chrech are.
8: Ri mam ak ma kokta nakamik, ma hok na che oshmulchik abim che ma wetam tanu wachri in.
1: Keluloq, katekuri ikkotut shrech, e shukizu ku shrech riok eh. Ri achihab che kilak abem riare, ketsebeh uwach, katekuri kikich'i riare. Kikitsapih ri wokoch ruk hunsut, katekuri kikot uchi.
9: Ha ha ha, chapanap maat qashilu tzikh ri dios, hachin katuch iyo riat?
1: Kikibih chisibalah itzel takhtzik shrech. Aretachchi ikpakpat ulok ri ushekak, kikimulik kibri uhuqat ri enimtak winak rech ri tinamit, ri enimtak chuchkahawib, ri eaxtibab, kikikam ulok ri are pari kisanedrin, kikibig chrech.
10: Weat ri at Kristo chabig bach kech.
1: Ri are kubig chkech.
0: Wekimig veri chivech, ri ishman kikohtari ri nutzig. Weta kinkot ichi, Man kitzalik ta uach ri rinutzik. Katekut, kamik ri ri ukohol ri achik tuyi na chunakak ri rakiakab Yukobi Nemri Dios.
1: Katek uri shas chanim konohelk kibir.
4: Atbari riatukhorri Dios.
1: Ri are kubir chkech.
0: Ishkish binik inri ri are.
1: Kibir.
4: La rahwashik nachkech hun kataltir. Shas uhui shoktowik riutir shell ulok puchi.
1: Lucas capítulo 23. Tzichanim, konohel riwinach kewalihik, kikam biriare chuach ripilato, kikikoh umak ek kibir.
11: Karikon we achiri che tahin kukohri etzel para katinamit. Tahin kuhuk atech che otohikri al kabal chrechri cesar, kateguri, kubihri are che shasare wiri ahawinel Cristo.
1: Ripilato kukot uchi.
12: La atri ri ahawinel chkech ri ahudio
0: at katbin weri
1: kchari are ripilato kubir chkech ri anim tak chuchqa habib echkech ri winak
12: ri in mankota hun khas wachkin riq chrech we achiri arechkin ban qatokh tsikh puwi
1: katekut ri are kibir
12: ri are kuyak kiwal ri winak pari judea chi pari galilea ulok hauchishu mahih wiri ube Chik atena waralri.
1: Aretak chikuta we tzikri, kukot kichi, la Galilea we hun achiri. Aretak chikreta mag cheri are kochusheri o kovinemri Herodes, kutaku bich rechri Herodes, che shokuhe kopari Jerusalem patak we kichri. Aretak chiri Herodes kriri Jesus, ri arek kikotik, oher chiri cheri are krach kril wach, rumal rechri jetak tzik, che shutao tzikol pubiri are. Creyer kril hun mayibal kuban riare, kukot uchi ruk sibalach taktsir, katekut, riare mankota hunzir kubir. Rienim takchuchka habib, riart ibanelab, ekochila, esibalach kitsukur umak riare chuach rierodes. Katekuri rierodes shakuhe erachil riarach imiyab, arechi ishets abetahik, eshetselach uach riare kumal, shukor chrech riare hun utsalach atsir, katekuri. Kutzalejizaj obir yare chrech ripilato. Pawejun kejri, ri Herodes eripilato, kachil kip kikibano. Rumalne cheri takkij ubanum kanak, ri eare ekulelch bilki. Ripilato keusikij parimulinik ip, ri enim takchuchkahawib, ri ekinimal takwinak, erisiwantinimit. Tekuri kubir chkech.
12: Ri eshi hachwe acheri chuechri in. Rumal rech chekuyak kiwal riwinak. Ri in shinkotu chiri are, chiwach ri ish. Katek uri, ri in man shinrekta hun khasu wach chrech we achiri. Arech ri in kin ban katok tzikh puwir yare, khachari ki ban ri ish. Shokukher ye rodes. Rumal kuri shutak chi ulok humul chkech ri uch. Ri ish kiwil ya che we achiri, man ubanum ta hun khasu wach chetakal ri kamikal chrech. Shakhirikut. Ri enshin kajisah na uwach, katek uri, kentza kopi hubir yare.
1: Katekut, konohel riwinak che kimulim kip, hunam ki wach, e hunam kikirakakeh kichi.
13: Kamisishok wehun achiri, arechi ta kopi kenak chkech di barabaz.
1: Wehun rik opariche, rumal resh che shuyak kiwal ritinamit, e rumal ri kamisanik kubano. Ripilato, kchauchi humul kuk, krah are kutza kopi ubikri Jesus. Katekut ri eare kikirakakeh kichi.
13: Charip ba ri are churu ribbal. Charip ba ri are churu ribbal.
1: Pa uroshmul chik kubir chkech.
12: Khasi tselu banum we acheri. Ri in man shibrikta hun khasu wach chrech ri are. Che takal chrech kikam misashik. Shakharikut. Ri in kin kakhisakhna wach ri are. Katek uri kin tzakopi hubik.
1: Katekut ri eare sibalak kirakakeh kichi arech kripabashik riare chori ripbal. Tekuri sibalak kochina ri rakoh chiak kibano. Ripilato kubir che kubana ri hastak chek kahri eare. Arekutsakopi hubirish kitao. Hunchek o pache. Rumal resh che shuyak kiwal ritinamit. Eruman resh ri kamisanik shubano. Katekuri kohach ubiri Jesus pakek abri eare. Heri hacharik kah. Aretak che kikamu mubiri are, kikrik huna chi simon riubi che aksirene. Ri are tzalikhina kulok paritik konbal, kikitak ri are chrech rekashik ubiri ripbal, arech kukamu bi parakan ri Jesus. Sibalak winak kikiternebeh ri are, shakuhe ihuhuntak ishoki, chik kikis kikush trih eke ok trechriare, katek utri jesus kai chkechriare, ekubir chkech.
14: Ishral kualdi Jerusalem, mini wok ehri in, rechi wok ehi vibri ish, echi wok ehri e igual kual. Rumal reche pena nikah ih habik bishnawi uts kechri emenchor ishaqib uts kechri man sheiwal walanta uts kechri man sheki kaisanta kantek utri kbishnari chrechri tak huyu chistakulok paki wiri u chistakri mumus Chuhich uku, trumal recheve, hewak ban rugri rashtak tem, rugri chakik tem, hasrik ban nari.
1: Shakuhe ek amom chi ubi rugriare, ekeb eak banal takkash. Aretak chi keopan parihunk olibal, chi holomagri ubi, kikohriare choriribbal, shakuhe ri ekeb eak banal takkash, hun paririkiakab, ekuri hun chik pariumosh. Re Jesús cubia.
14: Nutat. Cha cha cha maki makri. E are. Manketam tahrita hin kikbano.
1: Re e are kitabe hubik suri hachik kiban ubich kiwatri ratiak. Rewinak e kochila tahinke kaik. Re kinimal tinimit kitabe hubachri are kikibir.
6: Chukole ni kachik, chukolo bari briare, we areri Cristo rechri Dios, recha om.
1: Chukugeri e sholtatok ke tzabeho wachriare, ke kibu kokruk arech kikia khubik vinagre chrech, kikibik chech.
2: We atri at kahawinel ri a judio, chakolo ba awib.
1: Chukuge kohun tzibatalik aksik puwi riare, riare are kahawinel ri a judio. Hunch kechri akhban alkash cherry patalik kukia qlaq utsikh chrechri are
11: Laman at tariri Cristo chakolo ba awib eshokhe chukhakolo bari u
1: katekut ri hunchik kutsalih wachri utsikh kubikh chrech
4: riat laman kash bih tawib Chuach ri Dios. Riat, che shokohe, kakashko belich, ri katochzig, ri och, takal ri katochzig, pakawi, rumal ri, hashtag shakabano, katekut, ri areri, mankota hunk ash shubano,
1: katekuri kubir.
4: Jesus. Chinana ti sahba are takchi katpena ruk riawa khawibal
1: ri are kubichrech
14: hing hiki ba ubishik chawech shaska mikwa riat atkori uk pari paraiso
1: Nakaxik cheri waq kakbal are takchik sach uwach riqiq kokri qum chuwach ulew chikate nari belejep kakbal kurachak ikhri pari uniki ahal ri usutri nim rachoch ri dios kategori ri jesus kuyajun ni malak rakok chiyaj
14: Nutat pari aqab kinyawiri wushlabal
1: Are takchi shubihwari, shelri ranima shkamik. Are takchi kriri kamal bech kech ok alwinakwari, nim kriwiri dios kubih.
2: Kasih nakut, we achiri hunsuk lahwinak.
1: Konohel riwinak che shebekila vehastakri, are takchi kilwari, ketsalihik, tekuri kitok alegri wokikush. Konohel ri erachil, nak ekowi ulok cheri likwari, shakuheri ishoki. Chek kiternebem ulok riare chipa Galilea ulok. Kohunachi Joseri ubi, hunch kechri ahawib, خون سوک لخوینق ری اره منشرخ تاری خستخ چشکه ری نکخ چیک ری اره اخری متیا خون تی نمید کچ ری اخودیو ری اره ریم ری رخوی بال ری دیوس کپن چووچ ری پیلاتو کتک او ری کتر یو باقیل ری خسوس چریچ کو قصاغ ریو باقیل ری خسوس کو پیس پا خون رچ ایخ کمینق کتک او ری کو کخ پا خون خول چک اتون پا خون ابخ خویچی من کتا خون یا ام چوپم اره ریو قیخ ریک سو کباشی کرین مقیخ اشاز کو سقاری بیغ ری سابد ری ایشو قیب چک کی ترنبه ملوک ری اره چی پا گلیلی اولوک که بیک اکی که ترنبه ری خوسه کیل ری خول شقوخه کیلو خاص اونیمیک کبان کنوک ریو باقیل شاز چنیم که چلخیک کتای کوری اک کسو کماخ ری کوک تق کنبال اک کرا وزیخ ری سابدو که کنخ کن پخا لوکاس کپیتولو 24 رینا بی قیخ ریچ ریشمانو اره تخچی اک پاکاک اوشه کخ که بی پاری خول که کامو بی ری کوک تق کنبال چش کسو کماخ ری خون قیخ کنوک کتای کوری که کری قاری اباخ چنخ چی کوویچ ریچ رو کی بال ری خول کتای کود اره تخچی که او کبیک من که کریقا تاری و باقیر ری اخوشیل خسوس من که تام تخ خسک که چومخ پوی وری کته کوری که کوخی که بچی خب چکی وچ کوو چلخ تخ کت یق ری اره که شبیخ کیب اک که قصخ که وچ چوریو لیو کته کوری ری اچی خب که بیخ چکیچ
5: خسچه که چکوخ ری خون چه کسلک چکی شال ری کمی نقیب من که تا ورال ری اره کستخ وچ چینا تیساخ پری خلوم ری چیخ چه شبیخ چی ویچ اره تقچی ری اره کو پری گلیلیا رخوشیک چه ریو کخول ری اچی که خش نا پا کی غب ری ای احمکی بچی خب که کری بانا ری اره چوری خون ری بل کتے کوری چو روشقیخ که کستخ نا ویچ ری
1: کتے کوری ری اره که کنا تیساخ وی چیخ ری اره تقچی که چالی خلوخ پری خول که کی بیخ رو نخیل وی خستق ری چکیچ ری ای خول خوخ شکوخه چکیچ کنوخل ری انیک اخچیک ری که بین ویخستق ری چکیچ ری اتا قنلاب اره ری ماری مگدالینا ری شوان ری ماری ری اونان ری سانتیاغو اره نیک اخ ایشو قیب چیک چه اکو کوک ری ای اره شکوخه که بیخ چکیچ ری اتا قنلاب کته کوری که چو مخ چه شموش تاق چیخ وی چیخ ری ایمان که کخ تاق کته کوری ری پیدرو کلو بیک اکو تیخو بی انیم چا چی پاریو خول کته کود اره چی کم میخ کوریب چه ری لیک شخ شوی ری اتس ایخ شری لو که چلیخ پری را چوچ کسا چو کوش چه ری شکول ما تخیک پا به خون قیخ ری اکیب چکیچ ری ایاره ای به نقو بی پا خون تی نمید چه ایماوس ریو بی نخ اشکال استادیوس چره چری خیروسالیم که کی چی خوخ چکی واچ رو نوخیل وی ری چه شکول ما تخیک کته کوری اره تخچی ری ایاره خونام که چاو چکی واچ کیبو کوخ ری خسوس کوک اک بین کوک کته کوری ری کیو قوچ منک کووین تاک کیل ری آره کو بیخ چکیچ
14: سوری چیخ کی چی خوخ چی واچ پاری بی؟
1: ری ای آره که تاک ایک کو خی کایی غروک ری کیو قوچ خون چکیچ ری آره کلیوفاس ریو بی کو بیخ چریچ
15: لا شوگی ری ات اتوینق پاری خیروسالیم چه مرتام تاری ری خستق چش کل متخیق پا ویتق ایخ ری
14: سوک اوت
1: کچا آره چکیچ کی بیخ چریچ
15: ری خستق ریچ ری خسوس ری نصاریو چه شکوت ری چه خون قاشل و سیخ ری دیوز روک ری مایی پل او کوینیم روک ری و سیخ شو وچ ری دیوز اچکی وچ ری وینق خس رو یا ایک اشکی پن ری اقانیمال تق چوچ قخویب ری اقانیمال تق قطبال سیخ ریچ پن کون قطل سیخ بوی ریچ کمیکال کتے کو ری اشکی ری پپا ری آره چوری ری پپل ری اوخ شی قیخ چه ری آره کو تو تخیساخ ری اسرائیل کمی کو تری اوخ کو چیک پری روش قیخ چه شکو تخیک وری
3: ای خوخون چکیچ ری ایشو قیب چه ایکو قوک ساچ قاکو چکیچ رو من ریچ چه کی کیب ایخ چکیچ ری نکاخ موش تقچیخ شی بیک اری تقچیش پکا کو شی کاخ چی پری خول کتے کو ری من اشکی ریقا تری و باقیل شی چالیخ و لق اشکی بیخ چکیچ چه شقوخه شی کیل نیکاخ ای انخل چه که کی بیخ چکیچ چه ری اره کسلیک ای خوخون چکیچ ری ایکو چکشور ری اوخ شی بی پاری و خول تک او ری شکی ریقا ری خستق خیری خاص ری اشکی بیخ ری ایشو قیب که تک اوت
11: manchkil tariare.
1: Chichanim riare kubichkech.
14: Riwani mama kotari uchah. Kateguri kashekish kohonche ronongelish ki vihri e kashalutsihri Dios. La man rahaushik tachere Cristo shuk ashkolihwe kashri arechkok pari ukovinem.
1: Kumahih ruk y Moisés.
16: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Cucuch